0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti?

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM, pagi. Apa kabar pagi hari ini? Salam sehat buat kamu yang udah ada di tempat kerja dengan segala kesibukan yang kamu lalui pada pagi hari ini. Yang ada di Pasar Tual, Pasar Langgur, yang ada di SPBU Langgur, Kota Tual juga. Selamat pagi, salam sehat. Ya, kita masih dengan beberapa ya dari pilihan lagu informasi untuk kamu pagi ini teman terbaik. Oke, bagaimana untuk cara pola hidup sehat untuk mencegah atau melepas dari bahayanya narkoba? Seperti apa teman terbaik? Namun, kita break dulu lagu berikut ini. Jangan

Awas, pinjol ilegal. Karena penawaran pinjaman via SMS atau WA adalah ciri dari pinjol ilegal. Waspadai bahaya pinjaman online ilegal. Bunga dan denda yang tinggi. Pinjol ilegal kerap menerapkan suku bunga yang tinggi, penagihan yang kasar. Pinjol ilegal seringkali menerapkan praktek penagihan yang agresif dan tidak etis, penyalahgunaan data pribadi. Pinjol ilegal akan mengakses data pribadi peminjam

Langkah yang utama untuk membangun pola hidup sehat tanpa narkoba. Teman terbaik untuk memulihkan tubuh, Anda pun harus membuang racun dan mengembalikan kebugaran fisik, apalagi perbanyak air putih ya. Ya, membantu organ hati mengeluarkan racun dari dalam tubuh kamu. Ya, nutrisi seimbang, konsumsi sayur, buah-buahan, dan makanan yang bergizi untuk memperbaiki kerusakan sel. Olahraga rutin juga, ini melepaskan hormon bahagia, apalagi mengembalikan stamina tubuh kamu. Istirahat yang cukup, dan juga narkoba merusak sistem saraf dan memicu gangguan mental, Anda pun harus mengelola kondisi emosional dengan sehat. Kelola stres, berpikir positif, cari bantuan profesional. Teman terbaik, membangun lingkungan yang positif. Lingkungan ini adalah benteng utama ya, benteng utama untuk mencegah kembali terjerumus narkoba. Pilihlah teman yang baik, ikutilah kegiatan-kegiatan positif ya, seperti salurkan energi pada hobi, olahraga, atau komunitas kreatif. Ya, komunikasi yang terbuka terhadap keluarga ya, jujur kepada keluarga atau sahabat terpercaya. Nah, teman terbaik, kunci pada utama juga menjauhi narkoba adalah memperkuat mental dari dalam tubuh diri kamu. Ya, katakan tidak. Ya, berani menolak secara tegas ya jika ditawari hal tersebut. Fokus pada impian kamu, ingat, kembali cita-cita yang ingin dicapai di masa depan yang mendatang. Pahami ya bahayanya, bekali diri dengan informasi yang benar tentang kerusakan fisik dan mental akibat narkoba. Jadi teman terbaik, itulah beberapa tips ya buat kamu agar lebih lanjut mengenai proses pemulihan fisik dan mental untuk jauhi narkoba, teman terbaik. Oke, kita masih dengan pilihan informasi lagi untuk kamu pagi ini, masih di Pro 2 Radio Republik Indonesia Tua.

0: Carlos! Up, up, up! Up!
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik. Masih dengan pilihan lagu dan juga informasi ya untuk kamu teman terbaik. Iya, teman terbaik masih beberapa informasi ya. Langkah-langkah yang bisa cara untuk mengatasi kecanduan narkoba teman terbaik. Pengguna narkoba yang sudah mengalami kecanduan tidak akan mudah lepas dan jerat barang tersebut. Diperlukan sebuah langkah yang cepat ya. Salah satunya dengan menghubungi BNN di lembaga resmi pemerintah. Ya, apalagi proses rehabilitasi nantinya akan dilakukan secara total agar pemakai tidak kembali memakai obat-obatan tersebut. Secara umum, ada 4 langkah ya yang harus dilakukan untuk mengatasi kecanduan narkoba. Dan diantaranya, pertama yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan tidak hanya oleh dokter tetapi juga terapis. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Ya, jika si pemakai mengalami depresi atau bahkan gangguan perilaku, maka terapis akan menyembuhkan efek tersebut baru melakukan rehabilitasi. Hal berikutnya juga yaitu detoksifikasi. Mengatasi kecanduan harus melalui beberapa tahapan. Salah satunya yaitu yang cukup berat ya adalah detoksifikasi. Nah, di sini pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut, apalagi reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa, mulai dirasa mual hingga badan terasa sakit. Iya, di samping itu pecandu juga akan merasa tertekan ya karena tidak ada asupan obat penenang yang dikonsumsi seperti biasa. Iya, berikutnya juga stabilisasi. Setelah proses detoksifikasi berhasil dilewati, selanjutnya dokter akan menerapkan langkah stabilisasi, tapi ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Ada juga pengolahan aktivitas. Iya, jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman-teman agar mengawasi aktivitas mantan pemakai. Tanpa dukungan penuh dari orang sekitar, keberhasilan dalam mengatasi kecanduan tersebut ya tidak akan lancar. Nah, teman terbaik, dan berikutnya lagi, atasi dengan layanan rehabilitasi BNN. Untuk mengatasi masalah kecanduan obat-obatan terlarang, Badan Narkotika Nasional atau lebih dikenal dengan BNN membuka layanan rehabilitasi yang dinamakan Balai Besar Rehabilitasi yang berlokasi juga ya di tempat-tempat daerah. Ya, yang pastinya agar bisa bermanfaat buat yang lagi pengguna narkoba. Oke, itu salah satu dengan cara-cara langka untuk mengatasi kecanduan narkoba. Teman terbaik, selanjutnya saya lengkapi lagu untuk kamu lagi di pagi hari ini.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Iya, teman terbaik Pro 2 FM Monika 20 di jam 10 pagi. Teman terbaik, ketersediaan tenaga dokter masih menjadi tantangan utama dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah daerah berharap adanya dukungan pemerintah pusat dan kerjasama dengan Universitas Airlangga untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga medis di wilayah kepulauan tersebut. Hal itu pun disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun saat mengunjungi workshop pendampingan tata kelola program kesehatan tahun 2026 yang diselenggarakan

Ya, teman terbaik, saya ulangi ya. Hal itu disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahiranubun saat mengunjungi workshop pendampingan tata kelola program kesehatan tahun 2026 yang diselenggarakan Biro Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga di Ballroom Hotel Rolia Kim Solanggor. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut bertujuan memperkuat perencanaan pembangunan kesehatan daerah dalam penyusunan program tahun 2027. Handubun mengatakan kondisi kelayanan kesehatan di Maluku Tenggara saat ini menunjukkan keperkembangan yang cukup baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Perbaikan itu pun ditunjang oleh keberadaan fasilitas kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari puskesmas, pembantu puskesmas, dan hingga rumah sakit. Ya, itulah satu informasi ya, di mana Maluku Tenggara masih kekurangan dokter. Bupati minta dukungan pusat.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian, kan?

0: Aduh lucunya.
1: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
2: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
3: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing.
4: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa depan.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: terbaik kamu. Zanka Asian Produce, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya Produce Hitlist.
2: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 RT buat teman terbaik kamu. Dan salam jumpa ya, bareng Kak Jo ya. Kita bersama lagi dan bersama kita di edisi Kamis tanggal 11 Juni 2026 2022. Oke, dan saatnya kita bersama di Santai Siang di

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang
3: sih. Waktunya Pro 2 Hitlist.
4: Oke, dan saatnya kita mengecek yang WhatsApp-nya untuk request-annya. Oke. Iya, mas siang Kak Jo, mau request lagunya Deper Ayan Peanut Butter and Tirsia. Oke, thanks. Next, ada yang minta lagunya Dua Lipa Dance the Night ya. Oke, dua requestannya.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi
1: waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Iya, masih bersama di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2 ya. Oke. Ya, kita masih buka kesempatan buat yang mau request lagunya. Iya, Kak, lagunya Ed Sheeran ya, Partners. Oke deh. Next, Gwen Stefani, Kakak Joe, Black Seal and Black Sealton ya, Purple Erasers ya. Oke, ada 3 requestannya. Tapi yang satunya antri dulu ya, the next ya. Oke. Ya, kita mau nikmati Ed Sheeran, Partners juga Gwen Stefani, Black Sealton, Purple Erasers.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Waktunya Pro2 Hitlist.
5: Ya, teman Pro2, kita masih bersama ya di Pro2 Hitlist. Oke, okay, iya. Oh, dua request sudah bergabung lagi ya. Tadi ada satu yang tertahan ya. Tadi ada tiga ya. Iya, requestnya Jisoo Earthquake. Yang barusan masuk ada GVK featuring Pinsuit, Kajo, Lavender, dan juga Lord ya. What was that ya? Oke. Okay. Iya, makasih untuk kebersamaannya. Kita masih punya waktu kurang lebih 36 menit jelang pukul 12 di seminggu 2 di Pro 2 Itis ya. Masih ditunggu untuk requestannya.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Iya, masih bersama di Pro 2 Hitlist 92 ya. Oke. Kita masih buka kesempatan buat yang mau request, masih kurang lebih 30 menit jalan pukul 12 ya. Iya. Dua requestan udah bergabung ya. Kakak Jo lagunya Lord What Was That. Oke, thanks. Next song ada Machine Gun Kelly featuring Bring Me The Horizon. Maybe. Oke, makasih untuk kebersamaannya ya.

cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Waktunya Pro 2 Hits.

Iya, itu Pro 2 ya. Di penghujung waktu kita untuk kebersamaan kita di season kedua di Pro 2 Hitlist ya. Oke, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita langgapi jalan pukul 12 next. Kita bersama santai siang. Kita bakal menemani waktu break makan siangnya. Ya, dengan kabar-kabar santai ya. Iya, seputar kuliner ya untuk kamu-kamu.

0: sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?

0: Bintang Pro 2, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 RTW teman terbaik kamu. Dan iya, selamat siang, saatnya kita bersama ya. Di saat siang kedua kita bakalan menikmati, iya, kabar-kabar santai sambil menemani waktu break makan siangnya teman Pro 2 ya. Kajom mengucapkan selamat siang, selamat menikmati waktu breaknya, dan selamat menikmati waktu makan siangnya teman Pro 2 ya. Oke, untuk yang lagi beraktivitas. Oke, semoga selepas itu kita kembali bersemangat untuk melanjutkan aktivitasnya hingga sore nanti ya. Oke, dan kita punya pilihan-pilihan menu praktis sehat yang bisa kita nikmati ya. Kajom bakalan berbagi. Iya, semoga ada Naswa Sahira, Tumu Bahagia, dan juga Fadira Mansia, jalur sederhana.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Oke, teman berdua, saat kita berbagi untuk menu makan siang praktis dan sehat ya. Oke, yang pertama kita punya pecel. Iya. Pecel ini tak hanya memiliki rasa yang enak, tapi juga menjadi salah satu menu yang cukup menyehatkan ya. Iya, sebab sajian ini memakai banyak jenis sayuran dan protein, mulai dari bayam, kangkung, dan tauge.

Makanya itu kacang yang ikut masuk dalam hidangan ini juga sebagai kuah atau bumbu ya. Ya juga menjadi makanan sumber lemak dan karbohidrat yang baik ya. Oke, iya. Juga bisa menambah irisan lontong dan nasi. Namun sebaiknya tidak

0: kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Iya, kita masih barengan Santi Sian Pemperu 2 ya. Masih berbagi seputar menu makan siang praktis dan sehat. Oke, next kita punya sayur sup bening. Nah, ini sebuah ya menu rekomendasi makan siang yang sehat juga ya. Iya, sayur sup kuah bening ya, olahan yang sangat mudah dan praktis. Ya, campuran buncis, daun bawang, kentang, dan wortel itu bisa memberikan nutrisi yang sesuai ya dengan kebutuhan tubuh kita. Iya, termasuk protein, karbohidrat, dan juga serat. Tak hanya itu, juga bisa ditambahkannya irisan daging ayam atau telur kocok sebagai bahan campuran tambahan untuk memenuhi asupan lemak tubuh. Iya, bisa juga menggunakan ikan fillet yang sangat kaya manfaatnya ya. Oke, itu sayur sup bening ya. Next, kita punya roti dengan isian telur dan selada. Nah, ingin membuat menu makan siang yang lebih praktis ya, bisa mencoba kreasi resep roti dengan isian telur dan selada ya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan bahwa telur menjadi salah satu sumber makanan sehat yang aman ya untuk dikonsumsi, asalkan tidak berlebihan. Nah, khusus untuk roti ya, baik pilih yang memiliki bahan dasar gandum ya. Sebab roti gandum memiliki lebih banyak nutrisi daripada roti putih yang biasa dikonsumsi. Ya, lalu menu satunya juga akan lebih menyehatkan dengan adanya tambahan daun selada. Jenis sayuran ini juga memang kaya akan serat ya, mineral dan juga vitamin gitu. Supaya lebih nikmat lagi, bisa ditambahkan juga ya irisan tomat dan juga timun.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk kerja nanti,
6: Iya, kita masih bersama di Santai Siang nomor 2 ya. Iya, next untuk menu makan siang praktis sehat. Selanjutnya kita punya tumis sayur tahu ya. Nah, menu ini juga bisa menjadi pilihan makan siang yang lesat dan sehat ya, nomor 2. Iya, tahu sebagai sumber protein nabati utama dalam hidangan ini ya, menjadi bahan penting juga untuk pertumbuhan dan juga perbaikan jaringan tubuh ya. Ya, selain juga buncis, paprika, dan jamur sebagai sayuran pelengkap, ya, menambahkan nilai kesehatan melalui kandungan seratnya ya yang tinggi. Ya, sayur tersebut juga tidak hanya mendukung pencernaan yang sehat, tapi juga memberikan perasaan kenyang yang lebih lama. Oke, itu ya tumis sayur tahu ya. Ya, kita masih punya satu menu pamungkas akan hari nanti agar bersama kita masih bersama di Santai Siang.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Iya, masih bersama di Santai Siang Teman Perdua ya. Oke, kita punya menu makan siang selanjutnya ada ayam panggang ya. Nah, ayam panggang ini tentunya hanya bukan hanya sebuah hidangan besar, tapi juga merupakan pilihan menu sehat yang membawa berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh ya. Ya, makanan juga adalah sumber protein berkualitas tinggi yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel tubuh. Ya, karena protein juga memiliki peran penting ya dalam menjaga kekuatan otot dan mendukung fungsi tubuh secara menyeluruh ya. Nah, selain juga keunggulan ayam panggang terletak pada kandungan lemak yang rendah ya. Terutama jika kulitnya dihilangkan. Iya, ayam panggang juga mengandung vitamin B kompleks, zat besi, zinc dan fosfor ya. Nutrisi ini juga mendukung berbagai fungsi tubuh termasuk metabolisme energi dan juga pembentukan sel darah merah. Oke. Itu menu pembahas kita, melengkapi persamaan kita di season kedua sampai siang ya. Aku akan mengucapkan selamat siang, selamat menikmati waktu break siangnya dan juga waktu makan siang itu kedua ya. Ya, kita lengkapi jelang pukul 13 next time. Season ketiga kita bakal bersama dalam info-info dunia olahraga yang kami kemas dalam program khusus Pesta Bola Dunia ya, itu kedua. Ya, kita bakal menikmati informasi-informasi santai yang kami kemas dalam trivia-trivia Piala Dunia sudah disiapkan ya untuk kamu-kamu.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasa.

pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan,

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Zanta Asia Produk, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Teman Produk, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Oke, dan Pro2 saat kita bersama di siaran khusus Pesta Bola Dunia ya. Oke. Kita akan siapkan lewat trivia-trivia di siang hari ini. Oke. Selamat menikmati aktivitasnya lagi selepas waktu breaknya. Iya, dan tepatnya hari ini ya, World Cup 2006 dilangsungkan ya. Dan juga

Jakarta ke lapangan udara L dan nanti diterima di pemerintah kota juga ya. Kemudian mereka akan ya berputar-putar menikmati pawai bersama di hari ini. Oke, dan

Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan

sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio.
3: Ya, masih bersama di Santu Sian 2 ya. Kita masih berbaik kabar dunia olahraga. Ya, dalam program khusus Pesa Bola Dunia ya. Ya,

Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Ya, kita masih bersama di program khusus Pesta Bola Dunia ya, nomor 2, dan kita next ke trivia Pildun ketiga. Ya, masih bersama dan tentunya perhelatan Piala Dunia 2006, ya, hari ini mulai dihelat ya. Dan tentunya ini menjadi pesta bola terbesar dunia 4 tahunan. Iya. Dan pasti puas nih nonton bolanya. 48 tim dan 140 pertandingannya. Iya, 1 bulan 9 hari loh. Iya, buat penggemar bola pasti terhibur dan juga iya, terjawab sih untuk ke jiwa antusias dan juga euforianya nanti bisa diungkapkan ya, karena waktu yang lama ya untuk menikmati pesta bola dunia di tahun ini.

Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu negara mana yang selalu ikut Piala Dunia? Jawabannya adalah Brazil. Yes, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Tidak pernah absen, tidak pernah gagal lolos. Lebih dari itu, Brazil juga memegang rekor sebagai negara dengan gelar juara terbanyak, yaitu 5 kali, mulai dari era legenda seperti Pele hingga generasi modern yang terus menjaga tradisi sepak bola menyerang khas Samba. Gaya bermain Brazil yang atraktif, penuh skill dan kreatif membuat mereka bukan hanya tim yang sering menang, tapi juga tim yang paling menghibur untuk ditonton. Tak heran jika Brazil dijuluki sebagai negeri sepak bola. Dan tentunya dominasi ini menjadikan Brazil

0: Rik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
3: Ya, masih bersama di siaran khusus Pesta Bola Dunia ya, nomor 2. Ya, dalam Mas Olahraga di siang hari ini. Ya, dari pengunjung waktu ya. Next untuk trivia 5 ya, sebagai pembahas kita melengkapi kita jalan pukul 14. Next kita bersama dalam

Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, dalam pertandingan sepak bola, wasit punya peran yang sangat penting untuk menjaga jalannya laga tetap adil dan tertib. Tapi, pernah kepikiran nggak, sejak kapan sih kartu kuning dan kartu merah mulai digunakan? Jawabannya ada di Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Di turnamen inilah, untuk pertama kalinya sistem kartu kuning dan merah diperkenalkan secara resmi. Sebelumnya, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalahnya, sering terjadi kesalahpahaman, apalagi kalau pemain berasal dari negara berbeda dan punya bahasa yang berbeda pula. Akhirnya, muncullah ide sederhana tapi jenius, menggunakan warna seperti lampu lalu lintas. Kuning sebagai tanda peringatan, dan merah sebagai tanda pelanggaran serius yang membuat pemain harus keluar dari lapangan. Sejak saat itu, sistem ini langsung diterapkan di seluruh dunia dan menjadi bagian penting dalam setiap pertandingan sepak bola, termasuk Piala Dunia. Jadi sekarang, setiap kali kamu lihat kartu kuning atau merah dikibaskan wasit, ingat ya, semua itu berawal dari Piala Dunia 1970. Pendengar e-ritual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Tual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Ya teman berdua ya, di penghujung waktu kita untuk kesempatan kita di Santai Siang dalam Papua Dunia Olahraga yang kami kemas dalam program Puspesta Bola Dunia ya, lewat trivia-trivia. Ya, kita lengkapi ya jalan pukul 14. Next, di Santai Siang sesi berikutnya kita bakalan santai bareng sambil menikmati kabar-kabar terupdate ya. Ya, dari dunia entertainment akan hadir ya.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia pertama dalam sejarah sepak bola dunia digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Yang bikin menarik, turnamen ini sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Kalau saat ini, setiap negara harus melewati babak kualifikasi yang panjang dan ketat, dulu tidak sama sekali. Semua tim yang ikut justru diundang langsung oleh penyelenggara. Hanya ada 13 tim yang berpartisipasi. Terdiri dari negara-negara Amerika Selatan, Amerika Utara, dan beberapa dari Eropa. Bahkan, beberapa tim Eropa harus menempuh perjalanan laut selama berminggu-minggu hanya untuk ikut serta. Bisa dibayangkan ya perjuangannya? Saat itu, sepak bola belum sebesar sekarang. Tapi, dari turnamen sederhana inilah lahir kompetisi terbesar dunia yang kini ditonton miliaran orang. Dan yang lebih spesial lagi, Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara pertama, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai negara pertama yang mengangkat trofi Piala Dunia. Dari yang awalnya hanya undangan, kini jadi ajang paling bergengsi di dunia ini. Pendengar RRI Tual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Tual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: terbaik kamu.
1: Zanta Asia Produ, teman terbaik kamu.
2: Ya teman Produ, saat ini bersama Zanta Siang untuk kabar-kabar entertainment ya. Okay. Ya sebenarnya ada Rival Himran, Lavita Ebela, Yorosaku menunggu.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Iya, dan kita punya kabar yang pertama nomor 2 ya. Big Bang akan menggelar konser Jakarta International Stadium pada 16 Januari 2007. Big Bang mengumumkan hal itu lewat poster yang diunggah di akun Instagram mereka. Kehadiran mereka di Jakarta dalam rangka tur dunia mereka yang bertajuk Big Bang via World Tour juga akan menyambangi sejumlah kota di Asia dan wilayah lainnya. Big Bang mulai rangkaian tur dunia mereka di Goyang Stadium Korea Selatan pada Agustus 2026. Mereka akan mendatangi beberapa wilayah lainnya seperti Paris, London, Sydney.

0: Mak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Iya, kita masih bersama teman pro 2 ya di santai siang dalam kabar-kabar dunia entertainment. Iya, next kita punya kabar santai dari artis Aurelia Mormans sempat menjadi pembicaraan lewat buku Broken Strings. Ya, kini Aurelia membuat buku baru berjudul Do You Like What You See yang mencerahkan tentang self love. Buku ini tentang

Do you like what you see ini? Karena pertanyaan itu lebih dalam dari yang terlihat di permukaan. Hal itu bukan hanya soal penampilannya. Aurelia menulis buku Do You Like What You

Ngalu patoda mulu jajaran rilaimu. Tenna yo mi andri pon ratu. Mulu jajaran risau denna marnurungi. Sininganukku. Anu mana

Suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah Sang Maha, pelukannya menyentuh sukma. Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa ikut melapuk

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3. Limbah ya.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.

0: Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Aroma Karsa karya Di Lestari. Dan inilah esensi buku RRI. Aroma Karsa adalah sebuah buku kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh Di Lestari, seorang penulis terkenal asal Indonesia. Buku ini menggabungkan cerita-cerita yang beragam, membawa pembaca ke dalam berbagai alam, perasaan, dan emosi. Buku Aroma Karsa mengangkat berbagai cerita pendek yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, relasi antar manusia, dan berbagai aspek eksistensial. Di Lestari dengan cermat menyajikan karakter-karakter yang beragam dan situasi-situasi yang penuh makna. Salah satu cerita yang mencolok dalam buku ini adalah tentang perjalanan seorang wanita yang mencari jati dirinya dalam peluk, di mana ia melakukan perjalanan spiritual yang mendalam melalui meditasi dan pencarian diri. Cerita ini menggambarkan pencarian makna hidup dan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang seringkali menghantui manusia. Selanjutnya, dalam sebuah cerita pendek berjudul Bangkai, Di Lestari menggambarkan kisah cinta yang tragis dan mengharukan antara dua orang yang terjebak dalam takdir yang tragis. Cerita ini menggambarkan emosi manusia yang dalam dan bagaimana cinta bisa menjadi begitu kuat bahkan dalam situasi yang sulit. Buku ini juga mencakup cerita-cerita yang mengangkat tema-tema sosial dan budaya, seperti salah satu judul cerita pendek yaitu Hari Tanpa Tanggal, yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara generasi yang berbeda dalam sebuah keluarga. Kumpulan cerita dalam Aroma Karsa menyuguhkan beragam gaya penceritaan, dari yang realistis hingga yang mengandung elemen unsur fantastis dan magis. Di Lestari menggabungkan bahasa yang indah dengan imajinasi yang kreatif untuk menciptakan cerita-cerita yang mendalam dan bermakna. Secara keseluruhan, Aroma Karsa adalah kumpulan cerita pendek yang menggugah pikiran, mengajak pembaca untuk merenung dan merasakan berbagai nuansa emosi manusia. Di Lestari berhasil menghadirkan kisah-kisah yang menggugah dan memikat dalam karya ini dan membuatnya menjadi buku yang layak untuk dibaca oleh pecinta sastra dan mereka yang mencari pemahaman lebih dalam tentang manusia dan kehidupan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya, kita masih bersama nomor 2 di Santai Siang ya. Kita punya kabar selanjutnya dari Olivia Rodrigo ya, berkolaborasi dengan Robert Smith dari The Core. Lagu duet mereka bisa didengarkan dalam album terbaru Rodrigo yang segera rilis. Dilansir dari Variety, Olivia Rodrigo mengungkapkan mengenai kolaborasinya dengan Robert Smith saat tampil di Festival Primavera Sound saat membawakan lagu What's Wrong With Me. Iya, Rodrigo secara mengejutkan menghadirkan Smith ke atas panggung. Namun, Rodrigo saat itu belum langsung mengungkapkan siapa sosok yang menjadi kolaboratornya, termasuk apakah orang tersebut hadir di lokasi ya. Keterlibatan Smith sebagai rekan kolaborasi Rodrigo dalam lagu tersebut juga sebenarnya sudah diketahui oleh sebagian orang di industri musik yang menghadiri sesi dengar eksklusif album itu beberapa pekan lalu di Los Angeles ya. Namun orang-orang yang hadir diminta untuk merahasiakan informasi tersebut sampai Rodrigo mengumumkannya sendiri. Kecintaan Rodrigo terhadap The Core sebenarnya sudah terlihat belakangan ini ya. Dia juga lebih dulu merilis lagu Drop Dead yang menyebut nama The Core dalam liriknya. Setelah itu, ia merilis single kedua dari album barunya yang bahkan berjudul The Core. Namun, tidak ada petunjuk sama sekali ya bahwa Smith akan muncul sebagai bintang tamu utama dalam lagu What's Wrong With Me. Oke, itu kabarnya nomor 2 sekaligus sebagai kabar pembahas kita melengkapi kebersamaan kita di Santai Siang yang dalam kabar-kabar di entertainment ya. Kita lengkapi jelang pukul 15. Next time kita bersama di sesi terakhir di Santai Siang. Dalam informasi kita akan menikmati kabar-kabar terupdate dari portal kami rri.co.id.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita.
4: Jangan salah ngeja lagi ya.

0: Tuh, minjam 100, Pang.
1: Minjam-minjam, nang samalam haji ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan ikam ini lah.
0: Umak, bukannya Pang lawan kawan, satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Kada kaya itu, Pang, nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam ini lah, sama ayahku menjeru masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Atagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet.
2: Brodu FM, teman terbaik kamu.
3: Sampai siang Brodu, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Ya, pukul 15 dan kita saatnya bersama di Santai Siang, ya, sen terakhir. Ya, dalam sesi pembahasan kita akan menikmati kabar-kabar terupdate dari portal kami rri.co.id ya, teman Pro 2 ya. Oke, sebelumnya singkat spesial kita mati ada diretanya dan komposer Matahari di Mata Hati.

0: sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya nih. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang. Global.
2: Iya, kita menyikapkan pertama nomor 2 dari Presiden FIFA Gianni Infantino mengaku senang ya atas kepastian Iran untuk tampil pada Piala Dunia 2006 ya menurut dia. Kehadiran Iran memperkuat nilai persatuan dalam kompetisi sepak bola dunia 4 tahunan tersebut ya. Infantino mengaku dirinya terus berupaya meyakinkan Iran sejak laga persahabatan di Antalya, Turki pada Maret lalu. Ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen FIFA untuk memastikan seluruh tim nasional dapat berpartisipasi di turnamen tersebut. Pria 56 tahun itu mengapresiasi keputusan Iran untuk tampil meskipun berada dalam situasi geopolitik yang kompleks ya. Menurut dia, sepak bola harus menjadi ruang yang mempersatukan semua negara tanpa memandang perbedaan politik. Timnas Iran sempat mengancam untuk menghentikan keikutsertaannya di Piala Dunia 2006 apabila terjadi provokasi politik di dalam stadion, baik dalam bentuk nyanyian maupun slogan yang dianggap menyerang tim Meli saat pertandingan berlangsung. Iran tergabung di grup G dan juga akan menghadapi Selandia Baru di Los Angeles, Amerika Serikat pada 15 Juni 2006. Setelah itu akan kembali bermain di kota yang sama melawan Belgia pada 21 Juni 2006.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak.

Iya, kita punya kabar selanjutnya dari Kepala Bepom, Taruna Iqra mengatakan pemerintah berupaya mencegah risiko kelangkaan obat esensial yang dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, pemerintah tetap memberikan dukungan kepada pelaku usaha industri agar produksi tidak dihentikannya. Karena menegaskan pihaknya berusaha secara maksimal menjaga ketersediaan obat-obatan esensial bagi masyarakat. Ia juga menyebut pihaknya mendengarkan berbagai masukan masyarakat yang ingin membantu mengatasi

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Ya, nomor 2 kita punya kabar selanjutnya, informasinya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Ia berkomitmen memperkuat perlindungan anak di ranah daring. Hal itu dikarenakan tingginya angka keterpaparan judi online pada anak-anak yang mengancam tumbuh kembang dan keselamatan mereka. Menteri P3A Arifah Fauzi mengatakan anak-anak merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi. Terlebih mereka tidak memiliki kematangan kognitif ya dalam memahami manipulasi digital dan risikonya. Arifah mengatakan bahwa paparan judi online dapat merusak realitas hidup anak Indonesia. Iya, jeratan judi online terbukti memicu gangguan mental hingga kecanduan ekstrim, penurunan drastis prestasi akademik akibat hilangnya fokus belajar. Bahkan judi online juga memicu perilaku

Iya, kita punya kabar pungkas dari dunia olahraga. Iya, tunggal putri Indonesia Muhammad Saiki Ubadila melangkah ke babak perempat final Australia Open. Iya, Ubed mengalahkan wakil Hong Kong ya, Li Chuk Yu, 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 21-15. Oke. Okay. Itu informasinya sekaligus sebagai kabar pungkas kita melengkapi kita di santai siang dalam kabar-kabar dunia informasi. Kita langgapi jelang pukul 16 kita bersama nantinya dalam siaran khusus ya. Iya, dalam Gita Festival untuk menemani teman Pro 2 hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ya, bergabung bersama Pro 2 Jakarta.

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik.
1: Teman Pro 2 pukul 16 dan kita akan bergabung sama Pro Jakarta untuk mengikuti Festival Gita Indonesia 2026 ya, hingga jelang pukul 18. Dan sekaligus juga di penghujung waktu kebersamaan Kejo Teman Kamu-Kamu, ya Kejo pamit ya. Ya nanti selepas siaran Gita Festival, kamu bakal ketemu oleh Kak Igo ya hingga malam nanti. Oke, selamat sore dan sampai jumpa esok ya, kita ketemu lagi di esok subuh ya. Ya Kak Jo nanti siaran lagi untuk kamu-kamu.

Menyambut Piala Dunia 2026, persiapan kamu apa aja nih teman berdua? Nonton dong. Itu so pasti sama ini ya, apa namanya, memilih tempat tongkrongannya, tempat nontonnya di mana, sama temen nontonnya. Karena lu salah pilih temen nonton, bisa jadi nonton Piala Dunia gak asik teman berdua. Ini kalau pemerintah Meksiko meliburkan sekolah dan menetapkan work from home atau WFH buat para pegawai pemerintahnya di hari Jumat 12 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat, saat laga pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Afrika Selatan di Stadion STK Mexico City. Kebijakan yang sudah diterbitkan oleh Presiden Claudia ini berlaku buat seluruh sekolah negeri dan swasta. Ini diharapkan juga bisa diikuti sektor swasta supaya bisa mengurangi kepadatan lalu lintas karena lonjakan mobilitas ribuan supporter yang diprediksi bakalan memadati ibu kota di sana. Langkah ini juga katanya diambil strategi antisipasi kemacetan, terus juga ningkatin keselamatan pengguna jalan dan mastiin upacara pembukaan serta pertandingan berjalan lancar tanpa hambatan. Waduh, makin penasaran nanti opening seremoninya kayak gimana teman berdua. Kita lihat aja ya, seseru apa. Ya, kita tungguin teman berdua sambil aku puterin lagu nih dari Hanindia. Pupus, lanjut yuk singlongnya.

0: Ideologi Pancasila PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brett, Elif, Alicia Alana, dan Radio Star Management, Hotel 88, dan supported by Synergy for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro 2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan Juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf, sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia. Kepada Bapak Setio Hajar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI. Kepada Bapak I. Hendrasmo, disilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, jajaran Direksi LPP RRI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setyo Hadjar Iwantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia, tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Teman-teman, saya ucapkan salam Pancasila. Pertama-tama puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa saat kita bisa menggelar kegiatan penting ini, walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah perhelatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya, dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan, dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Bu Kata. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhir adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi, pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air dan bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman perdua dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote, karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian Tapi ternyata malah gugur karena kurang voting ya gak sih Des?
2: Betul, dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah gak sabar nih kayaknya ya mau lihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya, aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin teman Pro 2 dan pemirsa kita sambut. Ini dia Stephen Kua dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

Finalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SEC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini. Berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet suara pramugara dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izat, dengan lagu

Memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain, juara 1 Institute Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institute Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu Indonesia.

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur Matahari.

Sejak kecil, gemar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

Dengan semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional, finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun. Finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan lagu Indonesia Pusaka.

berawal dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi.

memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaannya yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopravvista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong se-Jawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu Anak Negeri.

0: hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia, tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit, apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana? Aman? Oke, Dewan Juri sudah bilang aman, jadi sekali lagi terima kasih banyak Dewan Juri, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya, dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu Dewan Juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi Dewan Juri pasti bingung banget ya dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik, ya kan, yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta Dewan Juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya. Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya satu buat lagi. Kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya Dewan Juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari Juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih. Ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi. Tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, bolehlah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: Sekali lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025, yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes. Buat kamu yang masih mau nge-vote,
1: sudah gak bisa. Ditutup ya. Ditutup ya. Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya, dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi, kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Farid. Inilah ya. Dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan, dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi, dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja, kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja, kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabia Hatta, MRA, MKes. Kita beri tepuk tangan bersama, Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga, ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio, Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
3: Pokoknya dipakai dipakai.
2: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
4: Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, begitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima silanya yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Ya, kita bukan hidup di zamannya Mesir kuno.
2: Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
4: Ya, tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal. Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga, itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu. Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini, di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya nggak pakai HP karena dia lagi
2: betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu Bu ya.
4: Pakai itu handphone, bisa terjadi gitu. Kalau rumahnya besar.
2: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke. Nah, kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya, kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
4: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
2: Luar biasa.
4: Tidak ngemis kepada bangsa lain.
2: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini Bu?
4: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
2: Nah itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
5: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka.
2: Ya.
5: Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya. Kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya. Kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
2: Oke, okay. Saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya tapi ya.
5: Iya.
2: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
5: Iya, begini Pak. Kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
2: Oke.
5: Okay. Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah, Pak. Bayangkan zaman dulu ini enggak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi Pak ya. Nah tentu saja ini harus kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
2: Oke, okay. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu Pak?
5: Kembali ke orang tuanya.
2: Oke. Okay.
5: Orang tua ya? Bukan nah, hanya ya? Orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
2: Yeah.
5: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya, kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
2: Oke, okay. Kalau Pak Setio sendiri gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio, mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
5: Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilo Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya nggak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini, kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau gak ikutin saya? Gak mau katanya.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
5: Gitu, terima kasih. Gitu.
2: Baik, baik. Terima kasih, kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BPP juga. Tapi Prof Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
6: Ya. Pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak-anak sekalian, selamat sore.
2: Selamat sore.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah itu gawat itu.
2: Yeah.
6: Jadi karena itu di BPIP ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values, nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara, kita enggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan mengaku berkepercayaan, apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, oh cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius. negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah, kalau kita beragu beragama, pertama ya jangan korupsi,
2: betul? Ya, itu
6: setuju,
2: dia
6: gitu kan? Ya nggak boleh, nggak boleh bikin hoax ya.
2: Ya.
6: Dalam konteks di digital, nah, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
2: Ya.
6: Jadi di sanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos, ini anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah, sebelum upload nih saya punya di kitab di BPIP sudah buat semacam panduan sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar.
2: Yeah.
6: Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Yeah. Jadi tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat, untuk apa juga? Buang-buang waktu. Nah, yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah, yeah, ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila, karena itu mari kita semua mencangkam ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya. Jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan? Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah, persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan.
2: Yeah.
6: Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat, kita boleh beda pendapat.
2: Yeah.
6: Tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah, ya, gak usah maki-maki. Yeah. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang
2: komen-komen negatif juga,
6: gak
2: begitu
6: usah lah. Jadi kalau mau, bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, gak usah, gak usah marah gitu. Tetapi bisa gak kita, hal itu, perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, punya, karena itu gak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anakku sekalian, karena jejak digital itu gak pernah hilang loh.
2: Betul,
6: jadi,
2: betul.
6: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali, jadi jangan menyesal di kemudian. Biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya, karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeprikmanusiaan.
2: Nah, kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
6: Ya, cukup banyak yang sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, dalam bentuk pesan-pesan moral, supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya. Yeah. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda. Kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya.
2: Yeah.
6: Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika.
2: Yeah.
6: Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu, termasuk juga informasi-informasi yang nggak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
4: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
2: Oke.
4: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya enggak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
2: Oke.
4: Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
2: Oh, oke.
4: Okay. Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
2: Yeah.
4: Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya.
2: Yeah.
4: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
2: Nah, itu dia.
4: Saya bilang TikTok itu cuma beberapa menit.
2: Yeah.
4: Dan bicara sejarah, hanya 3 menit nggak mungkin.
2: Yeah.
4: Hanya saripatinya betul ada. Tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku, ya. Tapi okay. Beli apa? Mengisap rokok mau.
2: Yeah.
4: Nah, atau sehari, beli sesuatu. Nah, ini enggak boleh.
2: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
4: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional bukunya banyak.
2: Iya.
4: Yeah. Ya dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Itu ada. Tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital
2: yeah.
4: terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam
2: yeah.
4: tapi mencari yeah. literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang. Seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh.
2: Yeah, yeah.
4: Nah, ini berbahaya. Dia taruh lagi di dalam referensinya. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah.
2: Yeah.
4: Bu Musda melihat taringnya, saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya. Baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
2: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu. Terus kayak, oh kalau misalnya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu. Padahal
4: pakai AI.
2: Pakai AI. Betul.
4: Nah, jadi jangan jadi plagiat.
2: Itu jangan jadi plagiat.
4: Sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus, enggak apa-apa. Tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter dulu, atau apa. Atau ngaku sebagai profesor, padahal B-O-O-N-G.
2: Apa tuh?
4: B-O.
2: Oh, iya. Baik. Kalau peran institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi, ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemala, apakah sudah optimal atau bagaimana?
4: Ya sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
2: Ya.
4: Nah kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali gak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
2: Yeah, yeah. Nah,
4: karena itu nomor satu sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
2: Nah,
4: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak.
2: Yeah.
4: Apa aja contek. Nah, enggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada timur-timur. Kalau sekarang sudah Timor Leste.
2: Jangan sampai.
4: Ya itu enggak boleh. Yeah, karena itu belajar baca, kalau Pancasila diagungkan nomor satu itu dipegang.
2: Okay.
4: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan enggak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia nggak peduli, bahkan diejek sama sipirnya, kamu tetap di sini di Bufen Digul sampai ibaratnya meringkuk. Dia bilang itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
2: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
5: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program mengaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhur termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikan akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
2: Luar biasa ya. Nah ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
5: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya. Kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos, ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
2: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
5: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy.
2: Oke.
5: Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya, Pak ya. Harapannya begitu.
5: Tentu.
2: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
6: Nah, sebetulnya enggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi.
2: Ya,
6: bukan hanya edukasi, juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan, misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak, itu bisa memberdayakan dirinya, jadi dia memberikan tutor apa gitu, jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya, dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, kalau kalian cari pahala pastinya itu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru, ya kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor-tutor simple ya, meskipun saya bukan seprofesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil-kecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar, misalnya jangan ada antrian kita terabas.
2: Ya tuh.
6: Ya janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus, ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk kalau ada orang yang lebih senior atau orang yang punya penyandang disabilitas misalnya ibu-ibu yang sedang hamil. Kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya?
2: Baik.
6: Nah, itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah, ini kalau Anda sampaikan nanti di-upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh, ternyata cuma pamer, cuma flexing.
2: Yeah.
6: Oh, itu enggak ini banget deh, bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan.
2: Yeah.
6: Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
2: bermakna.
6: Ada sesuatu yang kita sampaikan melalui jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang matakan karena kamu bisa bersembunyi bahwa gak kelihatan kamu siapa gitu. Oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax. Jangan mengupload disinformasi.
2: Prof. Husda, karena waktunya terbatas ini maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja. Yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof. Husda, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
4: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa, insya Allah.
2: Insya Allah, baik. Prof. Musdah silakan singkat saja.
6: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban. Yeah. Dimana kita hanya mengupload, ya, hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk

tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya, dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari. Kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya. Akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf. Akan disampaikan langsung oleh Pak Setio. Mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat, silakan Bapak dan Ibu, sebelah mana ini plakatnya? Oke. Sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar, kan akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof. Musdah. Oh iya, sebentar Bu, ini lagi nih. Ya, silakan Mbak, langsung maju aja Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik, langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian, ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga, dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musdah. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan Bu. Oh. Ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas. Waktunya karena sudah mau ini nih, aduh. Amat ya. Baik yuk, kita foto bersama. 1, 2, 3.

0: Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Gumala, terima kasih. Prof. Musila, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Yellow Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid. Dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik hadirin teman Pro 2 dan pemirsa. Jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya?
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama Dewan Juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Pak Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh bukan, sorry.
2: Pak Amin juga senior,
1: Sorry, Pak.
2: Mas Agus juga senior, iya. Tapi yang satu lagi, ini benar-benar aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Keren
1: wow.
2: banget, dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau gak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Enggak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia. Sania. Mana nih Kak Sania? Mana
1: Kak Sania? Boleh dong.
2: Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Sania. Halo. Selamat sore Kakak, boleh
3: Kak? Selamat sore, apa kabar semuanya? Salam sehat sejahtera.
1: Baik-baik
3: dong. Kamu juga ya.
2: Cantik banget ya, kayaknya dari zaman aku dulu lihat di TV sampai sekarang ya masih begini aja.
3: Aku dengar kamu melihat aku dari zaman kapan.
1: Ketahuan bohongnya dong.
3: Kamu adik-adik aku ya.
2: Betul. Kalau dulu kan rambutnya masih apa, kribo ya namanya ya?
3: Afro.
2: Afro.
3: Nah, braided. Braided itu dikepang-kepang.
2: Dikepang-kepang.
3: Ya, waktu album aku yang satu itu santai, rambutnya dikepang-kepang atau di braided. Kalau album 2 bablas di afro mama.
2: Di afro, ya ampun.
3: Ala-ala Om Iye ya rambutnya. Kalau album 3 cintai aku lagi ke jalan yang benar.
1: Waduh.
2: Lebih girly ya. Tapi kita mau tanya sama Kak Sania, tadi gimana ngelihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia?
3: Gimana ya? Tadi itu speechless banget. Kalau menurut aku suaranya, penampilan mereka tuh bagus-bagus semua. Sehingga

0: Ya, aku sebagai juri dan juga teman-teman yang dua ini, mas-mas, juga bingung, aduh, keren-keren yang mana ya ini yang jadi juara. Aduh. Tapi yakinlah semuanya mendapatkan tempat yang terbaik dan bagus semuanya.
1: Luar kalau, biasa, boleh tepuk tangan biasanya, dong.
0: Ya, kalau menjadi pemenang itu belum tentu, ini pengalaman ya. Juara satu kadang-kadang belum tentu menjadi famous katanya gitu.
2: Okay, ya. Okay, betul.
0: Jadi penyanyi-penyanyi American Idol atau apa gitu. Biasanya justru dia famousnya di yang lain, misalnya jadi bintang film atau apa. Tapi biasanya juara satu, dua atau yang ya ketiga mungkin. Makanya jangan berkecil hati. Betul. Kalaupun tidak juara satu, tetap semangat. Karena kita gak pernah tahu, industri itu tidak pernah melihat dari kejuaraan. Dan itu adalah juga pengalaman saya pribadi.
2: Itu sekalian tips juga dari Kasania.
0: Saya gak pernah juara, saya juaranya juara tiga melulu dari dulu. Sedih ya, gak pernah bawa piala nomor satu, gak jadi kebanggaan, tapi ya sudah gak apa-apa.
2: Tapi tetap ada di sini. Ya udah kalau gitu kita udah gak sabar lagi mau lihat penampilan dari Kasania.
0: Terima kasih.
2: Jadi langsung aja let's give it up for Sania.
0: Thank you, terima kasih. Ini Cintai Aku Lagi dari album 3 saya. Semoga masih ada yang mengingat ya. Atau mungkin soundtracknya buat kalian ya.

Terima kasih. Baiklah, untuk lagu kedua ya, sambil menunggu siapa yang akan jadi pemenangnya di Gita Festival Indonesia. Aku akan menyanyikan lagu Santai. Ada yang masih ingat gak lagu Santai? Yuk, mari.

0: Terima kasih.
1: Wuh, tepuk tangan sekali lagi untuk Sania.
2: Sania.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Silakan Kak Sania.
0: Thank you.
2: Keren, luar biasa banget Kak Sania.
1: Keren ya. Walaupun lagunya santai tapi kayaknya tegang semua di belakang
2: belum
1: peserta.
2: Belum bisa kita santai sekarang.
1: Karena belum diumumkan siapa yang jadi juara.
2: Betul ya. Banget.
1: Oke, kalau gitu sebelum kita umumkan juara Festival Gita Indonesia, kita sekarang mau ngapain dulu, Lan?
2: Nah, jadi setelah kita lihat seluruh penampilan ya dari semua para finalis, kita sekarang akan menyapa dulu ini buat yang tadi hadir di acara rangkaian Festival Gita Indonesia yang dari jam 10 pagi tadi, Des.
1: Iya, nah, betul.
2: Tentunya juga yang tadi udah pada ikut coaching. Acaranya juga seru banget tadi gue lihat ada
1: coachingnya, ada apa?
2: Ada tentang sosial media, ada tentang jamu, makanan tradisional Indonesia dan lain-lain. Nah, sekarang kita saatnya untuk mengumumkan 5 pemenang dari konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
1: Ya, kita akan umumkan ada 5 account ya ini ya.
2: Yes,
1: 5
2: betul.
1: Akun. Yang memenangkan Pancasila Content Challenge.
2: Betul. Kita harus periksa dulu deh kira-kira tadi di sini siapa yang udah bikin kontennya, mungkin boleh tepuk tangan dulu. Oh, udah banyak.
1: Ada yang ikutan bikin Pancasila Content Challenge tadi?
2: Udah pada upload ya tadi juga kayaknya.
1: Ini kita bakal umumin ya, siap-siap ada 5 pemenang.
2: Betul.
1: Ini kayaknya yang baca namanya Ellen deh karena agak susah di sounding namanya ya.
2: Oke, ini kayaknya karena pakai akun kebanyakan pakai second account kali sekarang ya. Yang pertama mungkin yang kita pengen panggil ke atas panggung adalah @_KalisaFiles.
1: Iya, @_KalisaFiles.
2: Kalisa Files, ada yang punya akunnya ada. _KalisaFiles? Ada?
1: Ada.
2: Oh, tuh.
1: Ada, oke. Kemudian yang kedua langsung aja ada siapa, Lan?
2: Ada Sasbilah _.
1: Oke, dari @SaasBlh_.
2: Sasbilah _. Ada yang punya akunnya Sasbilah _?
1: Sebelah mana?
2: Ada yang punya?
1: Boleh ke panggung?
2: Boleh naik ke atas panggung untuk akun-akun yang sudah disebutkan tadi.
1: Iya.
2: Oh, nih.
1: Oke, terus yang ketiga ada @Korui, @KOORUUI.
2: @Korui. Ada yang punya akunnya? @Korui.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu. Oke.
1: Okay. Terus lagi?
2: Berikutnya ada @Quinza.
1: Q-E-E-N-Z-H-A.
2: Oh, ini @Quinza.
1: Oh, ada.
2: Oke, okay. Luar biasa. Terus yang kelima, Des?
1: Yang kelima ada @Klariestayang.
2: Klariestayang. Siapa yang punya akun
1: @Klariestayang? @Klariestayang ada?
2: Ada yang punya? Mungkin?
1: Oh, ada? Oh, okay.
2: Situ. Boleh.
1: Kamu Klariestayang, aku Desi Old.
2: Jangan terlalu mengumbar umur gitu lah, Des.
1: Soalnya pakai kata yang ya. Ya udah, untuk apresiasi nih kepada pemenang, 5 pemenang Pancasila Content Challenge, kita akan undang kepada Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Ibu Keisari Pita.
2: Kepada Ibu Keisari? Oh.
1: Oke. Okay. Ibu Keisari akan memberikan apresiasi kepada 5 pemenang konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
2: Luar biasa. Aku gak tahu ya, Des. Mereka beneran pakai akun beneran apa second account ya?
1: Ayo,
2: ada yang pakai second account gak?
1: Gen Z.
2: Ada yang pakai second account? Kamu pakai first?
1: Pakai first account.
2: Ya. Kamu pakai first? Oh, pake keren. First
1: juga. Kok namanya susah-susah sih pakai first account?
2: Kamu yang Queenza ya? Oh, yang Queenza.
1: Oke. Selamat sekali lagi untuk 5 pemenang konten terbaik.
2: Luar biasa.
1: Pancasila Content Challenge.
2: Ternyata cowoknya satu doang, Des.
1: Iya, cowoknya tadi Korui ya, @Korui ya.
2: Korui ya, bener
1: iya.
2: Ya.
1: Iya. Lebih simpel soalnya kalau cowok kayaknya nama akunnya ya.
2: Ini kayak nama aslinya dia deh.
1: Iya, kayaknya sih gitu. Oke, satu lagi. Iya, dapat apresiasi dari Pusaka Indonesia. Oke, mau foto dulu?
2: Untuk berfoto bersama.
1: Ya, foto dulu dengan Ibu Keisari Pita. Senyum dong, 1, 2, 3.
2: Sekali lagi. 1, 2, 3.
1: Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Kaisari, silakan kembali ke tempat. Untuk para pemenang juga silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih.
2: Luar biasa, sudah ada 5 pemenang dan dari 5 akun itu sudah berhasil untuk mengupload dan juga hasilnya bagus-bagus banget pastinya.
1: Betul. Kalau gitu sekarang kita sudah sampai ke babak yang paling ditunggu-tunggu.
2: Ah, ini dia.
1: Ini adalah pengumuman Dewan Juri. Siapakah yang akan menjadi juara Festival Gita Indonesia?
2: Betul.
1: Kita undang Ketua Dewan Juri untuk membacakan keputusan Dewan Juri kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Amin, M.S.N.M.A. Disilakan.

0: Oke, oh ada. Oke, silakan Pak Amin. Oh, pakai standing mic katanya supaya bisa baca puisi. Kelamaan dong, Pak. Makin deg-degan pesertanya nanti. Oke, silakan Pak Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya mewakili Mbak Sania dan Bung Agus. Susah sekali tadi menyuruh siapa yang mau mengumumkan itu, tanda bahwa kami bertiga itu dalam satu frekuensi yang sama. Boleh tepuk tangan buat Mbak Sania dan Bung Agus yang saya wakili. Terus terang, kami tidak menyangka bahwa kualitas dari para finalis ini selevel tadi. Boleh tepuk tangan. Bahkan kalau boleh saya beritahu Pak Direktur RRI, malah kualitasnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Saya nggak menyebut merek, tapi festival atau lomba yang sebelumnya. Terus terang, mengapa? Karena ketika dibebani membawa lagu-lagu yang berbuatan nasionalisme, Pancasila, dan lain-lain, itu pasti lebih sulit daripada membawakan lagu-lagu yang memang karakternya sudah pop. Tetapi yang terjadi adalah begitu beragam musik yang kita dengar tadi, benar gak? Ada gospel, ada EDM, electronic dance music, benar. Ada reggae, benar. Ada rock, benar. Dan seperti yang saya ekspektasi pada saat saya masih ruang tunggu, saya berpikir apakah ada yang berani mengeluarkan spoken voice? Apakah ada yang berani nge-rap? Apakah ada yang berani nembang? Ada, bos. Ternyata ada. Gila. Makanya saya bilang bahwa mudah-mudahan talent-talent ini akan ikut di bintang radio selanjutnya, sehingga kemudian levelnya bisa semakin baik. Setuju? Oke. Beberapa peserta materi vokalnya, ya Allah, powerful banget dan matang. Tinggal seperti yang dikatakan oleh Mbak Sania, juara itu terminal, bukan akhir. Mengapa? Karena kalian masih muda. You have to find your originality. Because in pop industry, in pop music, we are talking about identity. Kalian harus menemukan identitas kalian, dan itu sebuah proses yang panjang. Kalian harus menemukan target marketnya apa. You have to identify your market. Marketnya apa, itu perlu diketahui. Dan perbanyak referensi, konsisten. Dan ini pesan khusus dari Mbak Sania dan Mas Agus, hindari star syndrome. Betul? Jangan somse. Jangan somse, karena ini hanya terminal, bukan akhir. Tetapi itu ada dari terutama talent-talent yang powerful banget suaranya ya. Saya nggak bisa sebut di sini, nggak enak. Tapi mohon tolong itu diolah banget, perbanyak referensi. Karena at the end of the day, you have to find your identity. You have to find your originality. Setuju? Okay, we start from number fifth. Dari pria, harapan dua. Mas Cielo. Boleh tepuk tangan. Harapan satu, Afgansa. Ah, ini udah mulai tegang-tegang nih. Harapan juara tiga adalah Brian. Nah, semakin tegang. Soalnya kalau juara dua disebut, automatically juara satu udah ketahuan. Benar gak sih? Pulang ah, pulang. Jangan ya. Belum. Juara dua adalah O'Hara dari Nabire. Dan juara satu adalah Iza dari Makassar. Oke, sekarang kita ke Putri. Kita ke Putri. Turunin dong musiknya dikit. Oke. Jadi pas habis namanya baru dinaikin. Harapan dua, Areta naik. Ya. Turun lagi. Asik. Jadi kayak ada koneksitas antara pengumuman dengan musik. Harapan dua, Astrella. Juara tiga. Tegang dikit kan? Tegang. Jihan dari Semarang. Mantap bos, musiknya mantap. Nah, kalau disebut juara dua, automatically juara satu udah ketahuan. Boleh dong, gua mainin sedikit psikologisnya. Yes, sedap. Juara dua adalah yang ini berapa? Yang ini siapa? Kaila Rara juara dua dan juara satu adalah

0: Dapat banyak banget masukan juga dari Pak Amin ya. Betul. Untuk para peserta supaya kedepannya lebih baik lagi.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu sekarang kita akan langsung saja kepada pemberian plakat dan juga apresiasi. Ya. Kepada juara harapan 2 putra dan putri, silakan maju ke depan untuk menerima plakat dan apresiasi yang akan diserahkan oleh Ibu Wike Dwiana, pimpinan cabang BJB Gajah Mada. Iya. Kepada Ibu Wike, silakan naik ke atas panggung untuk memberikan plakat dan juga apresiasi juara harapan 2 putra dan putri, ada Cielo dan juga Areta. Iya, tepuk tangan dong untuk juara harapan 2 putra dan
1: luar
0: putri.
1: Biasa.
0: Silakan berfoto bersama dulu mungkin nanti Ibu Wike.
1: Dipersilakan untuk berfoto bersama.
0: Iya. Oke. Kok matching ya bajunya juara harapan 2 sama-sama hijau iya, warnanya ya. Ternyata.
1: Ini mereka janjian deh, Des. Iya sih?
0: Oke, silakan diabadikan. Terima kasih banyak Ibu Wike. Silakan kembali ke tempat Ibu Wike.
1: Untuk selanjutnya, Des, kita akan panggilkan kepada juara harapan 1 putra dan putri untuk maju ke depan menerima plakat dan juga apresiasi.
0: Ya. Iya. Ini akan diserahkan oleh
1: Direktur Sinergi for Indonesia, Bapak Bambang Indra.
0: Iya.
1: Untuk Bapak Bambang Indra.
0: Pak Bambang, sebelah mana? Oh iya,
1: oh, dari situ. Okay.
0: Ini adalah juara harapan 1 putra dan putri, ada Afgan Syah.
1: Yes.
0: Dan juga Astrella ya, betul?
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Silakan Bapak Bambang untuk memberikan apresiasi kepada harapan 1 dan harapan 1 putra, putra dan putri.
0: Oke. Okay. Afgan Syah, namanya luar udah biasa. Penyanyi banget ya.
1: Afgan banget ya.
0: Boleh berfoto bersama
1: berfoto terlebih
0: dengan
1: dahulu.
0: Pak Bambang.
1: Silakan diabadikan momennya.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Oke. Okay. Oh, oh, siapa tuh yang teriak?
1: Siapa tuh? Siapa tuh?
0: Oh, di atas, di atas, di atas.
1: Oh, di atas.
0: Halo. Oke, terima kasih banyak terima kasih. Pak Bambang. Silakan kembali ke tempat.
1: Dan berikan sekali lagi tepuk tangan untuk harapan 1 putra dan putri.
0: Berikutnya kami mohon juara 3 putra dan putri untuk maju ke depan. Ada Brian dan juga Jihan. Ya, dan akan diserahkan plakat dan juga apresiasi oleh Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hajar Dewantoro.
1: Silakan untuk Bapak Setio.
0: Ya. Ini juara 3 ada Brian dan juga Jihan.
1: Luar biasa ya.
0: Akan diserahkan oleh Pak Setio Hajar Dewantoro. Juara 3. Ini juga bajunya agak matching ya.
1: Lucu ya, merah sama pink ya.
0: Oke. Silakan berfoto bersama dengan Pak Setio untuk juara 3.
1: Yes.
0: Oke. Brian dan juga Jihan.
1: Mana pendukungnya Brian dan Jihan? Wah, wow, rame banget, luar biasa.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Setio. Silakan kembali ke tempat.
1: Yes, dan berikutnya kita akan panggilkan kepada juara 2 putra dan putri untuk maju ke depan. Luar biasa. Dan ya, apresiasi akan diserahkan oleh Bapak Raden Ahmad Kurnia selaku Consumer Manager BSI.
0: Silakan kepada Bapak Raden Ahmad Kurnia, juara 2 ya. Ini ada Ohara dan juga Kayla Rara.
1: Luar biasa. Mana pendukungnya Kayla Rara coba? Oh, banyak tuh. Mana pendukungnya Ohara? Wus. Ohara ini dari Nabire.
0: Bire.
1: Luar biasa.
0: Wow. Oke. Juara 2.
1: Untuk ya, berfoto bersama Bapak Raden Ahmad Kurnia. Ya, silakan diabadikan dulu momennya.
0: Boleh diabadikan teman-teman. Oke.
1: Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi.
0: Ohara dan juga Kayla Rara berhasil menjadi juara dua putra dan putri Festival Gita Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Silakan kembali ke tempat dan berikutnya.
1: Ya.
0: Kepada juara satu putra dan putri untuk maju ke depan ada Izzat dan juga Joy. Silakan.
1: Luar biasa, berikan tepuk tangan ya.
0: Dong. Ini juara satunya dan kami mohon untuk maju ke depan. Kepada Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto untuk menyerahkan plakat dan juga apresiasi kepada juara satu putra dan putri Festival Gita Indonesia. Juara satu nih, mana pendukungnya Joy?

0: silakan untuk dia berikan terlebih dahulu momennya.
1: Oke. Juara 1 Izzat dan juga Joy Festival Gita Indonesia 2026.
0: Luar biasa.
1: Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk juara 1. Terima kasih banyak Pak Anwar, silakan kembali ke tempat. Teman-teman juga. Ya, ini adalah juara-juara kita hari ini di Festival Gita Indonesia.
0: Tapi deh, selain dari yang sudah dibacakan tadi, kita juga masih punya satu juara lagi.
1: Yes, jadi akan ada juara favorit dari hasil vote terbanyak kira-kira yang tadi sudah dibuka ya.
0: Betul, siapa kira-kira juara favoritnya? Boleh denger dong?
1: Siapa juara favoritnya? Elan, gak ada Elan. Elan gak ikutan.
0: gak ikutan.
1: Langsung aja kita umumkan, ini dia juara favorit yang mendapatkan jumlah vote terbanyak di Gita Fest RRI 2026. Dan juara favoritnya adalah 3 Jihan.
0: Selamat Jihan.
1: Silakan Jihan, boleh maju ke depan.
0: Boleh, maju lagi.
1: Ya, dan Jihan akan mendapatkan apresiasi akan diberikan oleh analis kebijakan ahli media dari BPIP kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahdiat Eskom MMSI. Silakan maju ke depan Bapak untuk menyerahkan apresiasi kepada juara favorit. Jadi juara favorit ini diambil dari hasil vote terbanyak yang tadi sudah kita buka.
0: Betul banget.
1: Sampai ke 10 finalis tadi tampil ya.
0: Luar biasa.

0: untuk diabadikan momennya terlebih dahulu.
1: Iya. Ini dia juara favorit yaitu Jihan. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak Adiat, silakan kembali ke tempat. Jihan juga silakan kembali ke tempat.
0: Luar biasa.
1: Ini dia 10 ya juara kita pada hari ini.
0: Betul. Dan selanjutnya Des. Aduh.
1: Apa?
0: Inilah saat yang kita tidak suka ya.
1: Apa tuh?
0: Karena kita sudah sampai ke penghujung acara ternyata Des.
1: Betul, tapi yang pasti dari penampilan 10 peserta ya, perjalanan betul, mereka ini gak hanya menghadirkan harmoni dan yes, keindahan musik,
0: tapi juga mempertemukan semangat, bakat, serta kecintaan generasi muda terhadap Indonesia pastinya.
1: Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pusaka Indonesia,
0: yes,
1: Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 and supported by Synergy for Indonesia.
0: Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, narasumber, para finalis, dewan juri, pendukung acara, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara Festival Gita Indonesia. Semoga ajang ini menjadi inspirasi bagi lahirnya talenta bangsa yang mampu mengharumkan nama Indonesia melalui karya dan prestasi. Akhir kata saya ucapkan, saya Elanda Krisandaru pamit.
1: Saya Desi Aldiana pamit dan
0: sampai jumpa.

Anda ikuti Festival Gita Indonesia, persembahan Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Iya, teman Pro 2, kamu harus saja ikuti jalannya. Ya, Gita Fest ya. Ini acara yang paling ditunggu-tunggu. Dan kita bisa lihat lahirnya talenta-talenta muda berbakat di tanah air yang memang diberikan kesempatan juga untuk bisa berbicara lebih di mana mereka kecintaan mereka terhadap tanah air melalui lagu-lagu yang disampaikan juga. Ini sangat luar biasa sekali. Dan terima kasih untuk kamu yang juga baru saja mengikuti siaran langsung Festival Gita Indonesia di tahun 2026. Aku juga temani kamu di saat ini, teman perdua. Dan pastinya jangan kemana-mana, kita bakal temani kamu juga dengan ragam lagu-lagu menarik dan juga informasi menarik. Untuk kamu jelang tepat pukul 19 saatnya gue bakal temani kamu di Jaga Malam di Pro 2 RRI Tual.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.

0: 94,5 FM Pro 2 Area Ritual.
1: Ya, berarti 53 pergeser dari pukul 18 saat ini, teman Perdua. Pesta bola dunia juga cukup marak ya di saat ini dirasakan, teman Perdua. Tahukah kamu bahwa tadi di wilayah Kota Langgur dan Kota Tual juga, di Kepulauan Kei secara umum, teman Perdua, vibes piala dunia itu cukup dirasakan. Karena konvoy atau pawai bersama di Kepulauan Kei itu diselenggarakan, dan tahukah kamu ini mendapat dukungan dan sinergitas yang baik juga dari pemerintah, kemudian pihak keamanan dalam ini Polres, Kodim, dan stakeholder terkait ya, dengan pelaksanaan konvoy bersama berlangsung dengan meriah, aman, damai, dan ini merupakan sebuah pencapaian positif juga dari para penggemar atau pencinta bola, di mana kita mengawali pesta bola dunia di tahun 2026 ini dengan hal yang positif. Menjaga Kamtibmas itu merupakan sebuah tanggung jawab kita bersama, dan memang sudah dilakukan. So, kita terus bakal jadi teman terbaik kamu juga, teman Perdua, untuk mengupdate informasi terkait dengan perkembangan pesta bola dunia. Besok bakal nanti pertandingan perdana akan dimulai, dan RRI juga akan menyiarkan secara langsung. So, kamu tetap pantengin Perdua juga untuk dapatkan update informasi terbaru, dan bisa lihat bagaimana kira-kira tim jagoan kamu berbicara di pesta bola terbesar dunia di tahun 2026. Tidak lain kalau bukan Piala Dunia 2026.

kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: 94,5 FM.
1: Ya kita di Jaga Malam teman berdua menit ke 8 pergi sampai pukul 19. Anyway, aku tuh masih terasa vibes apa ya, euforia dari pesta bola dunia juga karena memang tadi terlibat juga di sana, hadir dan berikan informasi juga untuk pendengar RRI teman berdua. So, selamat malam untuk kamu yang mungkin saja baru apa ya, selesai dari pawai ya, dan membeli beristirahat juga, having a good quality time juga dengan keluarga kamu juga saat ini. Mungkin sebentar lagi akan menikmati makan malam ya. Selamat malam untuk kamu teman berdua. Aku hadirkan dulu Roni Parulia dengan pesona sederhana temani kamu.

0: Teh ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini. 'Cause the truth is always in the way.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika

0: Pak, tiket di Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf, Pak. Silakan antri dulu ya.
2: Eh, Mas, kira-kira dong nggak lihat apa nih yang antri panjang banget.
3: Iya nih, antri apa?
0: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian nggak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodoh amat. Mau anak pejabat, kek. Mau jaga sembuh. Ngantri tetep.
1: Betul, Pak. Silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar orang-orang nggak mau maju.
1: Yang mana nggak mau maju?

Menit ke-37 bergeser dari pukul 19 di malam hari ini. Teman Pro 2, selamat malam untuk kamu yang juga masih stay tune di Pro 2 RRI Tual. Iya, tadi baru saja diselenggarakan Gita Fest ya, dan pemenangnya pun beragam dari ada dari Nabire, kemudian dari Makassar, dan juga dari Semarang. Ternyata bakat atau talenta bernyanyi di tanah air itu merata, dan kita patut berbangga karena Gita Fest 2026 menjadi wadah terbaik juga untuk teman Pro 2 menyalurkan bakat bernyanyi.

0: kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ. Ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini. Biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Terima kasih.

Iya, baru saja pengalaman lagi sudah akhir dengan bodoh teman kamu, teman perdua menempatkan kita di menit ke-52 bergeser dari pukul 19 di saat ini. Selamat malam untuk kamu yang juga masih stay tune di Pro 2 RRI Tual. Aku juga masih temani kamu. Jangan lupa nanti di jam 8 aku bakal temani kamu dengan resensi film terbaru untuk kamu. So, tetap stay tune di Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil, bikin rumah terasa lebih damai.

Provinces, Maya Agnes, semua teman di kamu, teman perdua menempatkan kita di menit ke-31 bergeser dari pukul 20. Selamat malam untuk kamu, teman perdua. Aku juga bakal nanti ngap film terbaru untuk kamu, teman perdua, di saat ini. Ya, pasti banyak di antara kamu juga yang memang saat ini lagi beristirahat, memaksimalkan waktu terbaik kamu juga dengan keluarga kamu.

Iya, teman berdua sudah menit 32 bergeser dari pukul 20 aku bakal kasih satu resensi film Ghost in the Shell 2026. Teman berdua, film ini sendiri disutradarai oleh Joko Anwar dengan genrenya itu horror, kemudian thriller dan misteri. Rilis di tahun ini 2026. Bercerita tentang sekelompok narapidana yang terjebak dalam teror misterius di awal dalam sebuah penjara. Awalnya mereka menghadapi konflik antar sesama penghuni dan kerasnya kehidupan di balik jeruji besi. Namun situasi berubah ketika serangkaian kejadian supranatural mulai mengancam nyawa para tahanan. Untuk bertahan hidup, mereka dipaksa bekerja sama menghadapi kekuatan tak terlihat yang menghantui penjara tersebut. Nah, teman perdua, film ini memadukan unsur horor dengan kritik sosial mengenai sistem pemasyarakatan dan kemanusiaan. Kelebihan film ini sendiri adalah kekuatan ini terletak pada atmosfer mencekam yang berhasil dibangun sejak awal. Penggunaan pencahayaan gelap, kemudian tata surya yang intens, serta pengambilan gambar yang sempit membuat penonton ikut merasakan ketegangan para tokohnya. Akting para pemain juga cukup solid dan mampu menyampaikan emosi ketakutan serta keputusasaan secara meyakinkan. Nah, teman berdua, selain itu film ini tidak hanya menyuguhkan adegan horor, tetapi juga menyisipkan kritik sosial yang relevan. Cerita menjadi lebih bermakna karena penonton diajak melihat sisi kemanusiaan pada narapidana dan kondisi kehidupan di dalam penjara. Oke. Tapi bagaimana dengan kekurangan film ini? Pasti ada beberapa hal ya, kamu pasti ingin tahu. So, tetap stay tune di Pro 2 RR itu, teman terbaik kamu.

generasi yang tidak mengenal kupu-kupu, dari anak-anak hingga orang dewasa, pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

Ya, kita masih bersama di resensi film Malam Hari Ini Teman Perdua, menit ke-53 bergeser dari pukul 20. Dan kita masih juga bahas di film Ghost in the Cell yang dirilis di tahun 2026 ini, Teman Perdua. Ya, film bergenre horror, thriller, dan misteri ini sendiri, tadi aku sudah sounding untuk kelebihannya ya. Pasti ada kekurangan dari film ini, Teman Perdua. Iya, Teman Perdua, alur cerita di beberapa bagian terasa lambat karena fokus pada pembangunan suasana dan latar belakang karakter. Kemudian bagi penonton yang mengharapkan horor penuh kejutan dari awal hingga akhir, tempo ini mungkin terasa kurang memuaskan. Beberapa adegan juga menyisakan pertanyaan yang tidak dijelaskan secara rinci sehingga dapat menimbulkan berbagai interpretasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari film Ghost in the Cell ini sendiri merupakan film horor Indonesia yang berhasil menawarkan pengalaman berbeda melalui perpaduan antara teror supranatural dan kritik sosial. Dengan penyutradaraan yang kuat, visual yang menarik, serta cerita yang tidak sekedar menakut-nakuti, film ini layak menjadi salah satu tontonan Indonesia yang patut diperhatikan pada tahun 2026. Film ini cocok bagi penonton yang menyukai horor dengan cerita mendalam dan pesan sosial yang sangat kuat. Nah, Teman Perdua, baru saja aku hadirkan ya resensi film Ghost in the Cell. Bagaimana? Kamu pasti ada yang nonton ya, tapi yang belum nonton, ayo berikan kesempatan untuk bisa nonton film Ghost in the Cell.

0: Oza dan Edit yang akan memandu Music Live Chat malam ini. Selamat mengikuti.
1: Love akan mengambil jeda sejenak dari dunia musik dan manggung untuk menjaga kesehatan mentalnya. Dan dirinya juga mengungkapkan bahwa perjuangan dirinya dengan kesehatan mental tidak pernah menjadi rahasia dan hal itu tertanam dalam hampir setiap lagunya. Love yang sebelumnya bergabung untuk tur Halid It's Always Summer Somewhere harus membatalkan penampilannya karena kondisi Love saat ini.
2: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo, ada hari kita ini berdua. Nemenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
1: Sangat spesial. Cukup spesial.
0: Sangat-sangat spesial.
1: Sangat ya. Spesial, bro. Karena hari ini,
0: yes,
1: adalah hari Kamis ya.
0: Betul. Gak salah sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Dan kita akan kedatangan band. Menurut gua ya, teman bro dua, ini band nomor satu Indonesia.
0: Betul, gak diraguin lagi sih sebenarnya.
1: Gak diraguin lagi.
0: Karena udah 30 tahun berkarya di dunia musik Indonesia tentunya. Apalagi kalau bukan
1: siapa?
0: Siapa yuk?
1: Maju kita udah ada.
0: Yoi,
1: kita Sila on Seven. Ini sudah ramai banget di Studio Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah, 80 gak sih?
1: Oh, udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on 7 1 jam ke depan, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Buat yang beruntung nanti, teman Pro 2, lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih. Jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811.
0: Yes, 800-105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya.
1: Misalkan mau tanya Mas Duta, iya kan? Gimana nih AC Milan? Kok kalau lolos Liga Champion kan gitu? Boleh.
0: Boleh. Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Ya enggak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya, jangan. Karena kita enggak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini, teman Pro 2.
0: Ya,
1: ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright, here we go.

0: to MLC Music Live Jam.
1: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak jek jek tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak
0: ting ting ting ting.
1: Ini dia Silon Seven. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
0: Gokil.
1: Dari sudut kiri, sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silon Seven.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Indonesia. Waduh. Piye kabare?
2: Ya, gini-gini aja.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silon Seven sudah ada nih, ya.
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu semua selama Betul. Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silon Seven.
0: Yoi.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya. Apa kita nggak usah nanya nih? Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, dari YouTube.
0: Betul.
1: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
1: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Waduh. Siapa itu?
0: Rame sekali.
1: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silon Seven itu. Artinya apa sih?
0: Nah, ini dia.
1: Sila on Seven ini. Gimana dong? Apa sih dari Sila on Seven ini? Kenapa namanya Sila on Seven, mas-mas semua?
2: Kenapa atau artinya?
1: Artinya dan juga kenapa?
2: Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
0: Oke.
3: Sebenarnya kan Sila Oke.
2: Ya, awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sheila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
1: Nah,
2: terus akhirnya ada tambahan On Seven.
1: Wis. Sila on Seven.
0: Betul.
1: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
0: Iya.
1: Tadi nanya.
0: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin enggak tahu cerita di balik Sila on Seven itu sendiri.
1: Iya.
4: Gitu. Sila King.
0: Sila King. Betul.
1: Dan Sila on Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman ya.
0: Betul.
1: Bukan dari Jakarta, bukan.
0: Bukan.
1: Jadi jangan sampai salah nih.
4: Jakarta tapi ada Jognya depannya.
0: Oh, iya. Jogjakarta. Betul banget.
4: YKC kalau orang bilang.
1: YKC.
4: Yogyakarta City.
0: Hey. Tapi boleh gak sih ceritain sedikit gitu. Pertama kali kumpul tuh kapan dan kenapa tuh waktu itu?
4: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh.
0: Mm-hmm.
4: Dari, maksudnya benar-benar dari, ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya, SD lah.
0: Mm-hmm.
4: Terus ya sampai gede. Terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda, dia gitar, saya nyanyi, dia kenjreng-kenjreng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
0: Oke. Okay.
4: SMP ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
0: Oh.
4: Tapi okay. Memang beda SD, beda SD tapi satu antar jemput.
0: Okay.
4: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput sama saya, gitu-gitulah.
0: Okay.
4: SMP terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya si Lawan Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya.
0: Oke. Okay.
4: Jadi dia mereka bikin band, terus mereka latihan berempat lah waktu itu, formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Sekali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
2: Bayar, Pak.
4: Terus pokoknya kalau enggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau enggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi.
0: Oke.
4: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam.
1: Oh.
4: Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku main band enggak ngajak aku kan. Iya, iya, benar. Tapi hari latihan kedua dia inilah apa kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya gak prospek juga. Terus vakum lah.
1: Iya, vakum lah.
4: Sosokan vakum.
1: Itu masih SMP ya? Masih SMP ya? Masih SMP udah vakum ya? SMA.
0: Oh, SMA vakum. Oh, SMA vakum.
4: Gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti.
1: Mm-hmm.
4: Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Hmm. Ketemunya di mana Mas Bisa?
4: Eros dikenalin sama saudaranya Eros itu temannya Sakti.
1: Oke.
4: Okay. Terus dikenalin. Nah kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
1: Oke. Okay.
4: Satu band sama Ica Jigustik.
1: Oke.
4: Okay. Sama Adit Jigustik. Itu dia satu band, ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan
1: terkenal.
4: Terkenal. Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros ke secara chemistry mungkin di kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Jadi mungkin enggak kurang nyambung apa gimana, enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan enggak nyambung juga.
0: Jadi sama aja.
4: Sama aja ya. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
1: Oke. Okay. Ya,
4: dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Itu pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namai 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
1: Masih ada enggak tuh masih stikernya?
4: Ada di mana ya? Di paling di itu
2: di satu di udah ketempel.
4: Mini di mini kompo gitu masih ada. Mini
0: kompo. Okay, wow.
4: Ah enggak tahu Genji, enggak tahu mini kompo kali ya.
0: Jujur enggak ya? Tahu.
4: Mini kompo tuh buat sekarang, kalau sekarang tuh speaker Bluetooth lah.
1: Oh, iya.
4: Itu kayak CD play device buat ngeplay, kalau itu sebelum CD lah itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
0: Okay,
4: alright. Media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya.
0: Vinil.
4: Terus habis itu kaset. Terus CD.
1: Mm-hmm.
4: Terus apa lagi?
5: Terus ada
4: fisiknya.
1: Terus laserdisc.
4: Ya itulah.
1: Tapi Mas Duta, kalau misalkan boleh tahu nih, lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu ya? Masih Sila Geng.
4: Masuk di album ya? Yang masuk di album ya Kita.
1: Kita? Oh,
4: kita.
1: Itu paling pertama? Kita
4: pertama. Kalau Dan itu malah terakhir-terakhir.
1: Okay.
4: Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
1: Oke. Okay. Okay.
4: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuman isinya berapa lagu. Salah satunya Kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi enggak? Ada, padahal belum ada.
1: Siapa yang ngomong ada duluan tuh, Mas?
4: Ya, jelas ini.
1: Oh iya. Yang penting ada dulu aja.
0: Yang penting ada dulu aja.
4: Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
0: Oh, Oke. Wow. Benar.
1: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
0: Benar.
1: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
0: Betul.
1: Terus ada Jangan Beritahu Nia. Ya,
4: Will Dan sebenarnya.
0: Oh, Will Dan. Oh, yeah.
4: Laki-laki.
1: ada Ibu Linda. Ada Hailila Song ya.
0: Mm-mm.
1: Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya atau memang gimana Mas Eros?
5: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sevia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil.
1: Mm-hmm.
5: Nah, dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sevia, nickname-nya gitu.
1: Oh.
5: Tapi bukan real namanya Sevia, makanya ya buat nickname aja gitu.
1: Oh.
5: Tapi kalau Kailila itu adikku memang.
1: Kalau perhatikan Rani kakaknya Mas Eros.
5: Oh iya iya, itu kakak sepupuku.
3: Namanya perhatikan.
1: Iya.
0: Dipanggilnya Perha dong.
1: Masakan kan. Itu kiper Bayern Munchen
0: kan. Oh iya benar, kan? Oliver Kahn benar. Iya. Oke.
1: Lanjut Dit.
0: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sheila on 7 yang berjudul Sederhana
1: nih. Nah, ini.
0: Okay. Ini. Jadi di liriknya itu ada
4: itu
0: ada
4: juga nama orang itu.
0: Oh, iya beneran.
1: Sederhana, serius.
4: Sederhana Yawan.
0: Kok ada juga nama orang ya?
1: Iya.
0: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini kan mungkin gak tau ya anggapan aku aja nih. Kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan viral. Nah, kalau Sheila on 7 gimana nih?
4: Nah, itu yang kita nggak pernah lakuin emang soalnya.
0: Oke.
4: Okay. Jadi kita emang nggak pernah. Pokoknya kita bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
0: Oke.
4: Okay. Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, yaudah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah ini sih, bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita pun sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu Sheila on 7 yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang kita rasa paling bagus aja ya buat kita ya. Lebih kayak gitu sih, jadi emang validasi, nggak pernah ngejar validasi itu sih sebenarnya. Karena buat kita berusaha menyenangkan orang-orang yang prioritas perlu disenangkan dulu aja lah.
1: Okay.
4: Ya, yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
0: Yeah. Betul.
4: Jadi kita bangga nggak bawain lagu ini, happy nggak bawain lagu ini. Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita ada harapan kecil misalnya, okay, orang bisa happy gak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, gak yang kayak, gak pernah yang sampai sebenarnya kita gak seneng, tapi terus
0: dipaksain
4: terus ternyata lagunya ngetop gitu. Semua lagu Sheila on 7 yang jadi hits, itu emang kita se-happy itu bikinnya dan se-happy itu bawainnya.
1: Luar biasa. Seru.
4: Karena ya itu kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan, waktu itu kan Sony Music gitu. Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu. Kombinasi yang okay aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan. Ada masanya okay, ada masanya gak okay gitu. Ya hidup ya begitu.
1: Tapi kalau di lagu Sederhana ini apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Sheila on 7 mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
0: Betul.
3: Sedikit.
1: Oh, sedikit. Gimana oh. Mas? Langsung nge-freeze gitu.
0: Langsung nge-freeze.
1: Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Sheila on 7 untuk
4: ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain itu kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya Sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan, emang itu proses yang harus dijalani Sheila on 7 berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
1: Okay.
4: Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Sheila on 7 mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu, sampai sekarang umur 40 hampir 50 ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda umur belasan tahun awal 20-an tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu alhamdulillah terus cara kita menggunakannya dengan bijak gitu kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada
1: yeah,
4: tapi kan si Lawan Seven seiring waktu juga makin dewasa, makin belajar juga kan. Yes. Maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
1: Oke.
4: Okay. Oke. Okay. Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insya Allah konsisten ya, istiqomah, ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan.
1: Iya. Yeah.
4: Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rejeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Yes. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu. Betul. Yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin. Kan itu.
1: Yeah.
4: Itu menurut kita ya. Yeah. Ya maksudnya yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi nggak mungkin tuh kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
1: sederhana
4: lirik kayak gini kan so tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu.
1: Okay.
4: Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu. Lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
1: Oke. Okay.
4: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar
1: TikTok
4: kebahagiaannya beda, ya kan nggak akan match sama lagu itu.
1: Benar.
4: Kan, itu kan boleh-boleh aja, bebas-bebas aja. Karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya kan.
1: Betul.
4: Itu dia. Itu aja gitu.
1: Luar biasa ya.
0: Luar biasa.
1: Bapak kita ya.
0: Wejangannya luar biasa.
4: Ya itu ya karena di usia ini aja. Ya itu tadi 19-20 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
1: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Mas Milano Allegri panjang. Ay, ini.
0: Aduh. PR panjang sih. Mainnya di Liga.
4: Kalau komposisinya Auto, Milan tuh terlalu sederhana.
0: Oh, kan? Ada terlalunya ya.
1: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan
1: Sila on
0: Seven. Alright, sekarang kita punya sesuatu yang spesial karena kita mempersilakan Pro 2 FM seluruh Indonesia bertanya ya secara langsung via telepon nih.
1: Kita udah punya Mona dari Semarang.
0: Yoi, kita akan coba menghubungi terlebih dahulu kira-kira.
1: Wah, Mona ini sering ya?
0: Sering ya?
2: Enggak sering sih, kayaknya kemarin tuh ada yang nelpon juga Mona dari radio.
1: Mona okay. Ini sering.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
0: Aduh. Boleh kenalan dulu kali ada siapa di mana nih?
3: Terima kasih untuk Bunga Jakarta dari Mona. Dari Mona, saya lagi Semarang, Kak Eros, Kak Duta, Kak Adem.
1: Bentar lagi pada pakai headset Mona, bentar lagi. Bapak-bapaknya lagi pada pakai headset, lupa.
3: Bapak-bapak.
1: Iya, jadi Mona ini Sila Geng dari Semarang.
0: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
1: Silakan Mona, apa yang mau ditanya?
2: Mona.
3: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
1: Mona mau nanya
2: apa mau naik gunung, apa mau nasi goreng, apa mau apa?
3: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
0: Oke. Silakan.
2: Nanya-nanya.
3: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
1: Wes.
2: Aku mau terima kasih.
3: Sampai akhirnya anak-anak saya juga suka Sila on Seven.
2: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini bakat punya downline berarti. MLM.
3: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sila on Seven di Semarang nih. Oh, Pak Duta.
2: Ya doain aja ya.
3: Iya, mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sila on Seven tahun 96. Nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
1: Oke.
2: Nasihatnya, kita pertanyaannya yang ngel-ngel.
0: Susah-susah pertanyaannya kayaknya ya.
4: Eros.
3: Yeah.
4: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
0: Iya, benar.
4: Ros, buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh gak sakit gigimu, gak ompong.
2: Oh, berarti ini masalah fisik ini berarti. Okay. Dudut. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Perutnya enggak pegel-pegel. Itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
0: Okay.
2: Masa otot.
1: Masa otot.
2: Masa gitu. Supaya nanti ototnya Masya Allah.
0: Boleh.
1: Luar biasa. Kalau Mas Adam
0: gimana? Mas Adam.
3: Pak Eros.
5: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos.
3: Itu aja Pak Duta.
5: Iya.
0: Oke. Okay.
5: 96 toh masih sekolah itu.
0: Ya. Oh, ya benar.
1: 96 masih sekolah tuh Mas Adam, Mona.
3: Oke.
1: Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
3: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros sama Pak Adam sekali lagi. Mungkin
2: sama-sama tahun
3: ini baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
2: Ya amin, mudah-mudahan kesempatannya amin. Ada tempatnya sesuai ya, mudah-mudahan nyaman.
0: Amin.
3: Ya buat Pro 2 Jakarta terima kasih banyak.
1: Thank you. Sama-sama ya. Terima kasih Mona.
0: Thank you.
1: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
0: Ada siapa tuh?
1: WhatsApp ada Nugroho Adi.
0: Oke,
1: halo, itu? Saya Adi Sila Geng Madiun. Katanya suka Sila on Seven sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sila on Seven pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
0: Woi, gokil.
2: Kayak MU.
0: Bener.
1: Nah ini katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sila on Seven di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
2: Oke.
1: Okay. Italia enggak ada nih ya?
2: Enggak ada.
0: Enggak masuk.
2: Ya Italia masih libur makanya.
1: Libur.
0: cuti.
2: Makanya gak masuk dia.
0: Bener.
1: Apa kalau Mas?
0: Mas Eros?
4: Saya Eros. Prancis.
1: Prancis. Oh, sama Prancis. Okay. Les Blue. Ya, yeah. Oke.
0: Okay. Mas Duta?
1: Mas Duta.
2: Wah, saya sopo sopo.
0: Yang ada aja dipilih.
2: Ya, saya ini aja lah. Apa ya? Portugal.
0: Oh, Portugal. Oke. Oke. Mas Adam?
5: Belanda.
0: Belanda.
1: Wah, Belanda.
2: Okay. Ini penjajah semua yang dipesan. Yang dijagoin. Portugal,
0: bener Belanda. Juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, ada siapa lagi nih?
1: Kita, ini ada yang...
5: Yang dijajah gak masuk ya.
1: Oke, ini
2: jadi, ya. Berarti selevel sama Italia ya.
0: Bener.
1: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep, wah ini banyak ini.
0: Banyak ini.
1: Kendari betul. Sepia katanya. Waduh.
0: Dari Kupang.
1: Kapan ke Kupang, Silaun Seven?
2: Waduh.
1: Doakan ya.
2: Wah, kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
0: Yoi. Oke.
1: Ada lagi yang nanya nih, ini dia. Nah, dari siapa ini?
0: Dari Apriyatna.
1: Di Banten.
0: Yoi.
1: Nah, ini kapan ada konser tunggal lagi?
0: Okay.
2: Waduh, dari tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
0: Okay.
2: Belum. Kita, ya. Pokoknya agendanya masih main festival-festival.
0: Oke. Didoakan aja nanti ya.
1: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten. Mm-mm. Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
0: Waduh.
1: Saya punya semua kaset dan CD-nya si Laun Seven. Wih, Banten.
2: Mari.
1: Gimana cara gimana? Menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
2: Mas Alan, silakan cerita.
6: Lagu baik dan benar gimana ya?
1: Mungkin lagu-lagu kayak si Laun Seven mungkin yang baik dan benar.
2: Ya sebenarnya nggak bener juga kalau apa relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
0: Betul.
2: Baik kan relatif. Nah, gimana rasanya bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya?
6: Gini sih, ya kan setiap orang tiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda, maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
0: Betul.
6: Masalah referensi. Jadi aku nggak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan males dengerin lagu, jangan cuma Cilawan Seven aja, semua harus dengerin.
0: Betul. Okay.
6: Itu cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
0: Oke. Benar.
1: Satu lagi.
0: Oke, terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih. Katanya mau tanya, apakah si Laun Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta? Nah, tuh.
2: Kangen tapi belum ada yang nawarin. Enggak. Yang emosi manajer.
0: Iya, bener.
1: Pak manajer agak sedikit.
2: Dengan mengawali sebuah masalah.
0: Iya, bener.
2: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
0: Oke, gitu aja ya. Bener.
1: Jadi ditunggu cocok dulu ya.
0: Nah, itu dia.
2: Nanti gak taunya saya bilang gitu, nanti langsung Adam langsung ceting.
0: Langsung rame ini.
2: Mas Adam gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
1: Oke, saya itu. Tapi by the way abis ini kita bakal dengerin si Laun Seven ngejreng-ngejreng.
0: Yoi.
1: Oke. Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari si Laun Seven, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi taruh di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on Seven.
1: Yeay. Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: dari teman-teman Sila on Seven untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yo,
1: ya, langsungin aja dit ya.
0: Yo, langsung aja gaskan enggak sih?
2: Siap.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja Sila on Seven.
2: Oke. Ada request? Enggak, oke.

0: Yeay, terima kasih.
1: Hujan turun.
0: Waduh.
1: Hujan turun. Ingin pulang katanya. Apa nih? Kamus hidupku.
0: Waduh.
1: Kamus hidupku.
2: Itu ada lagi. Lagu ini sulit itu. Sulit titik.
1: Kamus hidupku, Mas Adam lawak mulu.
0: Itu.
1: Hujan turun gimana? Hujan turun.
2: Lagi.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Orang lagu apa?
3: Mana?
2: Kui. Apa terserah. Cek. Tak kealan lo.
3: Bisa lah kan gelo rupanya.
4: Lagu desa apa mas?
0: Oh bisa.
1: Bisa.
0: Bro.
1: Hujan turun.
3: Bisa.
0: Akan ku halangi.
3: Ya boleh.

0: Oke.
1: Okay. Papa-papa sudah siap? Sudah siap.
0: Yo.
1: Ini dia hujan. Coba. Turun.

0: Alhamdulillah.
1: Gimana? Gimana teman-teman? Sudah? Cukup?
2: Lagi? Oh lagi, oke.
3: Satu lagi ya.
1: Satu lagi. Lagu apa? Ya.
3: Hah? Wah, Riki.
2: Yang terlewatkan.
3: Ya, boleh, yang terlewatkan. Tapi ya, pada nyanyi ya.
2: Yo, let's go.
1: Yo, yang terlewatkan pada nyanyi. Ayo, supporter. Dari RRI.
3: Masuk aja.
1: Ayo. Dia telah berdiri. Oh, bukan dia. Bukan ya.
2: Beda.
3: Ya, coba lagi.
1: Maaf.
3: Jangan lagi.
1: Lucu terus. Apa lagi ya dari G? Ku ambil gitar.
3: Bisa juga tuh. Bisa itu juga.

0: Asik.
1: Bisa sepatah kata bisa terucap.
0: Ini warga-warga RRI sampai mana?
2: Udah nih.
0: Oke. Sudah siap nyanyi bersama-sama teman-teman? Yo. Silakan Seven. Yang terlewatkan.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Halo Joy, kenapa?
2: Nay, gue khawatir deh.
1: Kenapa Joy?
2: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
1: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
2: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
1: Oh, gitu ya?
2: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih? 94,5 FM.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas, kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya, harus sadar diri.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM. Pro 2 Era Ritual.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelam.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan
3: 94,5 FM. Pro 2 RRI Tual.

0: Pro 2 kami cukupkan sajian acara siaran di edisi Kamis 11 Juni 2026.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Teman Produa RRI Produa FM dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Kamis 11 Juni 2021. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas, penyiar Anda Igo Irijanan, operator studio Ian Krisandro Muriel Kosu, yang bertugas di pemancar FAN, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program 2.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Dan selamat pagi teman berdua ya. Saya jumpa bersama di edisi hari ini tepatnya Jumat ya, tanggal 12 Juni 2026. Yang bersama kami di FM 94,5 MHz Pro 2 Etual. Teman terbaik kamu ya. Oke, dan kejumpaan teman ini enggak jelang siang nanti besok ya. Pukul 11 ya. Oke. Dan seperti biasa kami akan hadir hingga siang sore hingga malam nanti, hingga tepat pada pukul 00.00 atau jam 12 malam. Oke, dan kita akan hadir seperti biasanya dalam rangkaian acara kami siang lewat jazz musik ya. Sehingga rangkaian lagu-lagu inspirasi yang kami kemas. Iya, di pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Syekh Abdul Razak bin Abdullah Muhsin berkata, "Wahai anak muda, harusnya engkau selalu ingat bahwa engkau suatu hari nanti akan berdiri di hadapan Allah dan Dia akan menanyakan kepadamu akan masa muda ini."

0: itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk
1: teman terbaik kamu.

0: Aceh, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tara lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Saya malas. Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh.
2: Sudah.
1: Iya, sudah.
0: Kenapa panas?
2: Sana kah? Bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu semua diam. Sudah.
3: Ale, try enak toh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.

0: 104,5 FM.
1: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan.
2: Sepeda. Selamat pagi teman perdua, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
3: Iya, masih kami teman di FM 94,5 MHz perdua. Aduh, teman terbaik kamu, dan saat kami hadir di sepada ya, sampai pagi teman perdua ya. Kita berbagi teman manfaat bagus.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Ya, nomor 2, manfaat dia. Bagaimana manfaat bangun pagi ya?

dengan momen pagi tentu kita bisa menghirup udara segar sebagai penyakitnya. Dan bangun ide pagi juga itu bisa buat kita bisa berolahraga sebelum mulai hari ya. Nah, sore hari pagi hari merupakan salah satu waktu yang disarankan untuk berolahraga ya. Jadi rutin olahraga memberi manfaat seperti mengurangi berat badan, menjaga kesehatan tulang dan juga otot, dan juga meningkatkan energi, memperlancar peredaran darah, memperlambat penuaan, menjaga kesehatan otak, dan juga meningkatkan kualitas tidur ya, gitu. Oke. Jadi manfaat yang pertama bisa ya sobat kita untuk olahraga pagi ya gitu ya.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk
1: teman terbaik kamu.

0: 94,5 FM.
1: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

ketemu berdua kita bersama di ngopi yang rutin dari ya. Okay, next kita bersama saatnya di manfaat pagi ya. Okay, ini banyak studi yang

di pagi hari. Jadi sarapan atau makanan pertama ya yang kita konsumsi di pagi hari itu menjadi sumber energi kita selama sehari penuh ya. Oke.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

Ya, masih barengan nih ngopi ya, ngobrol pintar nomor 2 ya. Oke, selamat pagi manfaat ya. Ya, next yaitu sebagai sumber nutrisi ya. Jadi pilihan makanan yang sehat selama pagi ya bisa menjadi sumber nutrisi yang memberikan banyak manfaat untuk tubuh kita ya. Jadi sarapan yang sehat itu akan memberikan kita asupan vitamin dan mineral seperti folat, kalsium, zat besi, vitamin B dan juga serat ya. Kemudian manfaat berikutnya mengendalikan nafsu makan sepanjang hari. Gitu. Jadi ketika kita sarapan pagi dalam porsi dan pilihan makanan yang tepat, itu bisa mengendalikan nafsu makan kita selama sehari penuh ya. Ya, sarapan itu akan mencegah kita dari rasa lapar yang amat sangat ya. Pada saat tubuh kelaparan, kita cenderung akan menginginkan banyak makan sehingga berisiko overeating ya. Jadi saat sarapan itu ya kita bisa mengendalikan nafsu makan kita karena perut sudah terisi.

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Yuk.

0: menjadi cerdas, kemampuan harus terus diasah. Kita perlu mengasah skill dan daya pikir kita dengan terus belajar
1: untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar.
0: Begitu juga dengan pembentukan karakter.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam,
4: Kakak.
5: Permisi.
3: Makasih, Kakak.
5: Oh, silakan.
0: Kita harus terus mengasah kebiasaan baik dalam interaksi sosial, mulai dari rumah, sekolah, kantor, maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
6: Kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik.
5: Dulu,
0: orang tua bukan hanya berkewajiban memberikan nasihat ataupun teguran kepada anak, tetapi juga berkewajiban mengasah perilaku yang baik kepada anak dengan memberikan keteladanan sesuai nilai-nilai.

Esensi Buku RRI. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Outliers karya Malcolm Gladwell. Outliers karya Malcolm Gladwell adalah sebuah karya yang memaparkan teori-teori menarik tentang apa yang membuat seseorang dapat sukses. Gladwell mengeksplorasi gagasan bahwa kesuksesan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh bakat atau kerja keras individu, tetapi juga oleh faktor-faktor luar biasa yang berada di luar kendali individu. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah ide bahwa orang-orang sukses seringkali menjadi demikian karena keberuntungan, kesempatan, dan juga faktor-faktor lingkungan. Gladwell menggunakan contoh-contoh seperti kisah Bill Gates, The Beatles, dan atlet hoki Kanada untuk mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor tersebut memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka. Misalnya, dia membahas teori 10.000 jam yang menyatakan bahwa orang memerlukan jumlah waktu yang substansial untuk menguasai suatu keterampilan. Namun, keberuntungan dan kesempatan juga memainkan peran yang cukup besar dalam memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Selain itu, Gladwell juga membahas konsep budaya, lingkungan, dan warisan yang mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak. Dia menyoroti bagaimana faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, budaya, dan bahkan bulan kelahiran dapat mempengaruhi peluang seseorang untuk sukses dalam kehidupan. Dengan menggunakan pendekatan naratif yang menarik dan contoh-contoh yang kuat, Gladwell membuka pikiran pembaca untuk melihat kesuksesan dari perspektif yang berbeda. Dia menantang pandangan tradisional tentang kesuksesan yang hanya menekankan kerja keras dan bakat dan mengajukan argumen yang meyakinkan tentang pentingnya faktor-faktor luar biasa yang sering kita abaikan. Secara keseluruhan, Outliers adalah karya yang menggugah pikiran, yang mengajarkan kita untuk melihat kesuksesan dengan sudut pandang yang lebih luas. Ini tidak hanya memberi kita wawasan tentang apa yang membuat seseorang sukses, tetapi juga mengajak kita untuk mempertimbangkan dampak yang lebih besar dari faktor-faktor luar biasa dalam membentuk kehidupan seseorang. Sekian esensi buku RRI.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Oke, dan kita masih sepada ya teman Pro 2. Saatnya di misal masih itu kami menikmati kabar-kabar terupdate dari program early.co.id ya teman Pro 2 ya. Oke. Ismail Al-Walker featuring Trevor Daniel.

1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaannya

0: istrico.
1: Yes, akhirnya menang terus.
2: Hey Aska, kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
2: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
2: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
3: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

Ya, kita punya kabar dari duet Shakira, ya, Purna menjadi sorotan utama wacana pembukaan Piala Dunia di Stadion Azteca Mexico City ya pada Jumat dini hari. Ya, keduanya membawakan lagu resmi

paling panas ditunggu dalam seremoni pembukaan. Ribuan penonton di Stadion Azteca menyambut keduanya dengan sorak-sorai meriah. Shakira tampil mengenakan busana bernuansa kuning dan putih yang terinspirasi dari warna tim nasional Kolombia. Penyanyi yang pernah membawakan lagu Waka Waka pada pialanya justru itu tampil menecik sepanjang pertunjukan. Ya, Bunga Boy turut memanaskan suasana lewat aksi panggungnya. Keduanya tampil bersama buah penari di sekitar replika trofi Piala Dunia berwarna emas yang ditempatkan di tengah lapangan. Selain Shakira dan juga Bunga Boy, sejumlah musisi turut memeriahkan acara pembukaan. Ya, Lila Downs membuka pertunjukan dengan penampilan yang mengangkat budaya Aztec. Penyanyi pop Meksiko Berlinda kemudian membawakan lagu For Ella dari album resmi Piala Dunia, grup rock legendaris Meksiko, mana turut menghibur penonton dengan lagu hit mereka. Sementara rapper Kolombia J Balvin dan Ryan Castro menjaga energi penonton tetap tinggi melalui medley lagu klip mereka. Membuka acara dengan membawakan lagu Aquacolor, kemudian Una Alaves, dan menutup dengan I Like It. Menjelang kick off duta Piala Dunia, aktif Salma Hayek jelas membuka turnamen dengan parade bendera 48 negara peserta dan penampilan Andre Bocelli. Setelah rangkaian hiburan, langit Mexico City dihiasi pertunjukan kembang api yang momennya juga menjadi awal dimulainya Fieldown yang digelar di Meksiko, Kanada, juga Amerika Serikat.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Esensi Buku RRI. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Outliers karya Malcolm Gladwell. Outliers karya Malcolm Gladwell adalah sebuah karya yang memaparkan teori-teori menarik tentang apa yang membuat seseorang dapat sukses. Gladwell mengeksplorasi gagasan bahwa kesuksesan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh bakat atau kerja keras individu, tetapi juga oleh faktor-faktor luar biasa yang berada di luar kendali individu. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah ide bahwa orang-orang sukses seringkali menjadi demikian karena keberuntungan, kesempatan, dan juga faktor-faktor lingkungan. Gladwell menggunakan contoh-contoh seperti kisah Bill Gates, The Beatles, dan atlet hoki Kanada untuk mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor tersebut memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka. Misalnya, dia membahas teori 10.000 jam yang menyatakan bahwa orang memerlukan jumlah waktu yang substansial untuk menguasai suatu keterampilan. Namun, keberuntungan dan kesempatan juga memainkan peran yang cukup besar dalam memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Selain itu, Gladwell juga membahas konsep budaya, lingkungan, dan warisan yang mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak. Dia menyoroti bagaimana faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, budaya, dan bahkan bulan kelahiran dapat mempengaruhi peluang seseorang untuk sukses dalam kehidupan. Dengan menggunakan pendekatan naratif yang menarik dan contoh-contoh yang kuat, Gladwell membuka pikiran pembaca untuk melihat kesuksesan dari perspektif yang berbeda. Dia menantang pandangan tradisional tentang kesuksesan yang hanya menekankan kerja keras dan bakat dan mengajukan argumen yang meyakinkan tentang pentingnya faktor-faktor luar biasa yang sering kita abaikan. Secara keseluruhan, Outliers adalah karya yang menggugah pikiran, yang mengajarkan kita untuk melihat kesuksesan dengan sudut pandang yang lebih luas. Ini tidak hanya memberi kita wawasan tentang apa yang membuat seseorang sukses, tetapi juga mengajak kita untuk mempertimbangkan dampak yang lebih besar dari faktor-faktor luar biasa dalam membentuk kehidupan seseorang. Sekian esensi buku RRI.
1: Iya, kita masih bersama di Spada ya.

persiapan Shakira ya. Iya, menjalani persiapan selama satu pekan jelang pembukaan Piala Dunia, penyanyi Kolombia tersebut tampil dalam seremoni pembukaan di Stadion Azteca Mexico City pada Jumat ini hari. Luas tidur malam ya. Persiapan intensif juga dilakukan sebelum penampilannya, membawakan lagu resmi Piala Dunia 2016 dan sekaligus juga menandai dimulainya turnamen sepak bola terbesar dunia tahun ini. Ya, Shakira menyampaikan persiapan yang dijalaninya menjelang upacara pembukaan turnamen. Iya, ia juga mengungkapkan antusiasmenya untuk bertemu para penggemar dari berbagai negara ya. Penyanyi tersebut juga sebelumnya juga terlibat dalam kemeriahan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Namanya dikenal luas melalui lagu Waka Waka. Piala Dunia tahun ini berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko ya sebagai tuan rumah. Dan juga menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan melibatkan 48 negara peserta. Oke, itu kabar dunia nomor 2 sekaligus sebagai kabar kita. Melengkapi kelas mungkin bisa masing untuk season sepada untuk pagi ini ya, season ketiga ya. Ya, kita lengkapi dalam pukul 9, it's time kita bersama di World 2 Hitlist ya, bukan hadir, season pertama, ya di top.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Waktunya Produa Hitlist.
2: Iya, dan kita bersama di Produa Hitlist yang Produa ya. Yang pertama di top 20 lagu pop Indonesia. Ya, 20 swipe request ya. Ada Diego Vinda, Sami Simurangga, Selagi Punya Waktu, Budi Doremi, Ada Untukmu, Jerox Tanpa Air Mata, Vanira Mansia, Jalus Serhana, ada Dia, A-A-A-A, Arsi Widianto, Tirandini, Masih Hatiku, Hindia featuring Karita Utami, Semua Lagu Cinta Terdengar Sama, ada Keljo, Kaya Nyata, Malik Inisial, Kita Bikin Romantis, Malik Inisial, Kumpul Bocah, ada Novia Wakmit, Maaf, Putri Aryani, Teruskan Langkah Baikmu, Raisa featuring Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu, ada Rizky Pebrian, Kata, Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, Tiara Andini, Galuhi, Titi DJ, Thomas Jordi, Bertemu 5000 Detik, ada Wap Wija, Be There For You, Wijaya, ya, Pemburu Cukup Dewasa, dan juga Jura Nita Mau Jadi Apa ya. Oke, itu lagu-lagunya yang di request 0851-984-7142, dibuka sekarang 0851-984-7142 ya, untuk lain requestnya. Oke, sambil menunggu kita kembali ada Adiko Vinda, Sami Sempurangker, Selagi Punya Waktu, dan juga Budurmi, Ada Untukmu.